0: gitu loh.
1: Ada.
0: Marahnya nih, kan orang mengekspresikan sebuah marah itu beda-beda ya, Sa.
1: Setuju.
0: Ada yang marah dia langsung ngomel. Ada yang marah dia langsung mencak-mencak. Ada yang marah, ini yang marah menurut aku level yang paling mengerikan ya,
1: adalah
0: di silent treatment.
1: Setuju. Itu adalah mengerikan sekali. Kita enggak bisa nanya ke dia. Misalnya kita
0: itu sangat-sangat berbahaya. Itu adalah tipe marah yang sangat-sangat-sangat saya hindari.
1: Yes. Karena sebenarnya silent treatment itu ya ternyata juga enggak begitu bagus.
0: Betul.
1: Baik bagi yang pelakunya,
0: yes,
1: dan yang menghadapinya.
0: Benar.
1: Karena kalau kita silentin orang, belum tentu orang ngerti apa yang kita kepengenin kan.
0: Betul.
1: Aku diem aja deh biar dia ngerti. Ternyata enggak, itu lebih nyakitin loh.
0: Ternyata ya
1: orang cuek aja.
0: Masalahnya ketemu sama orang yang cuek.
1: Nah, itu sedih banget.
0: Nah, gitu kan. Jadi kayak aku akan melakukan silent treatment agar dia membisai aku. Niatnya kan gitu tuh.
1: Misalnya nih.
0: Iya kan? Ternyata ya kada dibisai.
1: Kada dibisai, malah kecewa kan.
0: Makanya akhirnya kamunya kecewa gitu kan. Malah akhirnya kamu tambah marah. Kenapa sih dia tuh malah gak ngerti sama perasaan aku?
1: Betul.
0: Nah,
1: itu
0: ya kan?
1: Itu gak bagusnya silent treatment itu. Baik bagi para
0: betul
1: penggiatnya. Kalau yang ngadepin juga susah ya.
0: Iya.
1: Nah, di silent lagi nih, orangnya diem lagi nih. Susah lagi nih ngomongnya nih gitu. Tapi biasanya katanya kalau silent treatment itu di biasanya tuh udah apa ya, udah gede banget katanya.
0: Iya.
1: Saya udah mungkin udah berulang kali.
0: Benar.
1: Karena didiemin. Itu juga ada. Nah, tapi kita akan spesifik ngebahas tentang tipe marah.
0: Yes.
1: Nah, kamu tuh tipe orang yang kalau marah bakal langsung straight to the point, atau memilih untuk silent treatment?
0: Alasannya kenapa? Kalau misalkan kamu nih to the point ya kan, alasannya kenapa? Terus juga kalau misalkan kamu memilih untuk silent treatment, alasannya juga kenapa?
1: Kasih tahu, tali-tali boleh,
0: telepon
1: di Wawa kita di 08119933901 WA maksudnya ya.

0: makan Ning Store. Hari-hari mendengarkan Bon Pian di mobil, hanyarnya join nah nih.
1: Alhamdulillah. Terima kasih banyak.
0: Kakak Ning Store mau tepon-tepon kita enggak di Wawa?
1: Kakak Ning Store, aku seru kan?
0: Kaning Store telepon dong di 0811.
1: Saya perlu validasi tolong.
0: 3391 gabung please, gabung please. Gabung yuk, kita teleponan yuk.
1: Telepon ya. Boleh banget di 0811-99-33-901 ya.
0: Oke, kita angkat dulu.
1: Angkat dulu nih satu. Ada siapa?
0: Aduh, kok gak bisa sih?
1: Nah, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, dengan siapakah ini?
2: Pastinya Rafif.
1: Woi, Rafif is in the house, yo.
0: Kakak Rafif, kabarnya gimana hari ini?
2: Alhamdulillah baik,
1: Kak. Alhamdulillah baik. Udah dikerjaan atau belum?
2: Sudah.
1: Oh sudah. Oke, baik.
0: Pertanyaannya Kak Rafif hari ini.
1: Pertanyaannya adalah,
0: Kak Rafif ini tipe orang yang kalau marah bakal langsung to the point atau memilih untuk silent treatment?
2: Tergantung kondisinya Kak, sama orang yang dihadapi kayak gimana.
1: Contohnya deh, kalau tergantung sama kondisi dan orang yang dihadapi, misalnya
2: kalau kondisi orangnya kayak pendendam kayak Ulun juga nih.
1: Wih.
2: Misalkan yang pengen ngajak adu fisik itu the point.
1: Buset, janganlah langsung adu fisik, slow dulu lah. Santai dulu.
2: Soalnya kalau misalkan debat di sosmed kayaknya nggak cukup gitu.
1: Wow, jadi kayaknya langsung menyelesaikannya apakah harus dengan, kalau dari Rafif sendiri kalau misalkan to the point apakah bisa nih bergennya ya, kita ngobrol aja dulu gitu loh. Jangan sampai fisik-fisik lah gitu.
2: Kalau ngobrol Pak, kecuali kalau misalkan ada yang mau disampaikan, dia atau ulunnya nih. Kita sebelum kita berantem atau kelahi nih, anaknya kepet tuh.
1: Oh, anu nih, bergen.
2: Ya, bergen. Ada bergennya dulu. Ada langsung bakal kelahi kadang.
1: Oke. Tapi dalam beberapa kemungkinan kayaknya pernah kada si Rafif nih bekelahi sebelumnya nih.
0: Bener-bener
1: pernah lah.
0: Yang Rafif sampai adu fisik.
1: Pernah kada sih sebenarnya yang bekelahi dasar bujur kayak betampar gitu, pernah kada sih?
2: Lawas banget waktu SMP, Kak.
1: Oh, berarti kan
0: masih inget enggak dulu masalahnya apa tuh?
1: Iya.
2: Masalahnya yang paling bersambatan dengan orang tua
1: pada itu
2: kita, iya.
1: Iya. Berarti sejak SMP itu sampai sekarang berarti ya alhamdulillah tidak pernah melakukan kontak fisik dong.
2: Nah lagi, alhamdulillah.
1: Nah itu dia. Tapi kalau misalkan tadi kan ada beberapa kondisi tuh, berarti kalau misalnya di silent treatment pas kapan tuh momennya?
2: Nah kalau silent treatment kecuali orangnya kayak gini, bang, lebih kita debat dulu mau bicarakan seperti apa, poinnya bagaimana? Ya udah, baik, ikam hendaknya kayak apa? Apakah hendak A, opsi A atau opsi B atau opsi alternatif? Opsi alternatif maunya hendaknya kayak apa? Itu
0: kalau
2: silent,
0: Besus mending silent aja gitu.
1: Silent
0: ya.
1: Silent treatment.
0: Daripada debat-debat kusir ya.
1: Iya. Debat-debat nggak jelas, ujung-ujungnya malah nggak nemu juga.
0: Bener.
1: Solusinya bener. Apa? Iya kan.
0: Rafi mau dengerin lagu apa hari ini?
1: Boleh dong.
2: Ada pas. Ada.
1: Apa tuh?
0: Apa?
2: Pasto ada.
1: Pasto. Aku tanya apa?
0: Hati. Yang mana Kak?
2: Tanya hati.
1: Tanya hatiku
0: ada. Asik. Ditunggu ya Kak.
1: Ditunggu Kak Rafif.
0: Iya, have a good day Kak Rafif.
1: Have a good day.
0: Ah, kita tunggu lagi ada Kak yang nelpon lagi. Waduh. Ada nelpon lagi enggak? Ada enggak?
1: Ada enggak yang ini lagi? Yang nelpon lagi.
0: Ada nelpon lagi. Kita coba tunggu sebentar. Ada tuh.
1: Oh siapa nih?
0: Kita ayah, ayo, ayah, ayo kayak
1: nah, kita angkat. Kita.
0: Halo,
1: sorry.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dengan siapa nih?
3: Dengan Sukma.
0: Oh.
1: Halo, Bang Sukma. Bang Sukma lagi di mana?
3: Lagi antri Pertalite.
1: Wah. Di pemana nih infonya nih yang lagi antri?
3: Pom Kayu Tangi.
1: Pom Kayu Tangi. Bang Sukma, kabar baik ya?
3: Baik, kita berkawan Om di Facebook.
0: Nah, di Facebook berkawan jaranganmu.
1: Bang Sukma yang mana nih? Bang Sukma Pahlevi kah?
3: Jadi Facebook ada Sukma namanya.
1: Langsung lu cari.
0: Oke, Bang.
1: Iya, lanjut, Bang.
0: Karena lu keburu berisi bensin kan.
1: Iya.
0: Pian ini tipe orang yang

0: Kalau marah tuh langsung to the point kah atau silent treatment? Didiamakan aja orang tuh biasanya Bang Sukma.
1: Tergantung lawan.
2: Oke, tergantung lawan.
0: Takut nih gue.
2: Oh, ini
0: gimana?
2: Oh iya, lanjut.
0: Ya? Oh gitu. Tapi keseringan apa? Keseringannya bermamai banar kah atau berdiam aja?
1: Kalau ya mending diam sih, malas ngeladenin kadang kan.
0: Oh, berarti lebih silent treatment.
2: Lebih ke ya? Silent treatment ya Bang Sukma ya.
1: Iya.
2: Eh aku tahu loh nih Bang Sukma nih.
0: Nah
2: Bang
0: udah
2: Sukma.
0: Tahu jar
2: udah
0: Bang.
2: Udah tahu. Nih Bang Sukma Santoso ya.
1: Iya.
2: Nah. ini kekawanan bubuhan Jepangan juga nih Sa. Sidin paham juga mau kartu Pokemon nih.
1: Pian. Makanya semalam ada kaget kan dengar. Wih mutar lagu Lark and Cell. Nah.
0: Seurat dong. Bang dari foto profil pian nge-gym ke Bang?
2: Iya.
1: Ya lumayan.
2: Nih abangku nih mantep sekali badannya sekarang sudah kekar, makanya orang tidak berani kalau mau bikin marah sama dia.
0: Jadi silent treatment
2: sudah. Makanya silent treatment. Makanya silent treatment aja.
0: Aduh.
2: Oke.
0: Okay. Bang Sumpah mau dengar lagu apa hari ini?
1: Apa ya? Jirok deh.
2: Jirok. Oke. Okay.
1: Salah.
0: Benar-benar Jepang.
2: Ya? Ini abangku udah lama banget kita nggak ketemu ya bang
0: apa
2: ya.
0: Apa tadi judulnya sorry?
2: Jarok Serba Salah.
0: Oh Serba Salah. Oke ditunggu aja lagunya ya.
2: Oke.
1: Okay. Oh iya. Siap.
2: Sehat-sehat Bang Sukma ya.
1: Sip.
2: Oke.
1: Siap denger irai suara kan. Akhirnya bisa juga telepon kan.
2: Yeay. Asik. Thank you. Tante teman-teman lagi. Ya.
0: Happy good day Bang Sukma. Selamat antri bensin. Kita puterin dulu deh ya lagu dari siapa tadi.
2: Siapa dulu?
0: Jarok
2: dulu
0: serba
2: ya.
0: Salah.
2: Oke, spesial nih buat Bang Sumpah nanti disusul juga sama request tadi si Rapip tadi ya.
0: Betul.
2: Pastor.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yeah.
0: Cappuccino pacar rahasia. Asik. Ya Allah.
1: Ini biarkan saja dia. Wah, ini lagu-lagu. Ini ya lagu-lagu FTV.
0: FTV.
1: Berarti ini Kang Driver suka nonton FTV.
0: Bener. Tapi kalau FTV zaman dulu ada nggak sih bintang FTV yang paling kamu ingat kayak aku suka banget. Ini cewek tipe aku banget orang FTV ini.
1: FTV ini aku ingatnya sama Vino Gebastian.
0: Oh, ada penelpon kita.
1: Ada penelpon kita.
0: Sebentar. Halo.
1: Halo. Selamat pagi. Halo.
2: Hello.
1: Oh, maheh kajutnya.
0: Kaget banget.
1: Ada Kak Galang lagi. Halo, selamat pagi Kak Galang.
2: Hai, halo, selamat pagi Kak Ardi. Selamat pagi Kak Seisa.
0: Yes.
2: Halo pendengar suara semuanya.
1: Waduh. Waduh. Luar biasa.
0: Posisi lagi di mana nih?
1: Posisi
2: I'm at office, right?
0: At office.
2: Yes.
0: At office, oke. Kalau
2: tapi kalau misalnya di pagi ini tuh aku sih nggak terlalu busy ya, jadi masih chill aja, masih chill. Santai aja.
0: Santai aja ya, makanya
2: sambil
0: kita bisa
2: ngopi di pagi hari with butterscotch.
1: Bentar, kita bahas dulu nih butterscotch nih. Kamu kan kemarin katanya mau ngekat gula, itu butterscotch kan manis.
2: No, gue sih pesan sama baristanya no sugar ya.
1: Oh, bukannya no sugar.
0: No sugar.
1: No sugar.
0: Bukan sirup,
1: no
0: sugar. Sirup.
1: Oh, nggak pakai sirup, tapi pakai sirup
2: ya yes, sih. Iya. Intinya sih no sugar aja sih ya.
0: Enggak, jadi benar-benar.
1: Oke, tapi pagi ini Kak Galang kita pengen ada ini nih, ada topik nih di ngobras kita kali
2: apa
1: ini. Kak Galang ini tipe kalau orang kalau lagi marah itu langsung to the point aja kah marahnya ke orang atau memilih untuk silent treatment?
2: Oh my god.
0: Oh my goodness.
2: gini ya.
1: Apa
2: ya?
0: Jangan-jangan nggak bisa marah lagi?
2: Nggak, gini. Aku memang tipe nggak bisa marah.
1: Oh. Gitu.
2: Nah, aku tipe nggak bisa marah. Pun kalau misalnya aku marah, itu tuh biasanya aku diem dulu ya.
1: Mm-mm.
2: Maksudnya diem dulu. Aku
1: sholat
2: apa
1: ya.
2: Namanya?
0: Wudhu.
2: Enggak, itu tuh kejauhan guys. Kejauhan.
1: Terus?
2: Tapi aku nggak yang langsung marah mencak-mencak itu enggak ya.
1: Mm-mm.
2: Jadi mungkin diam dulu, terus habis itu karena bagi aku kalau misalnya marah mencak-mencak tuh gue buang-buang energi.
0: Energi.
2: Jadi mending diam dulu, habis itu ya ngomong yang apa sih namanya kayak ngomong pelan-pelan aja sih.
1: Bener. Ngomong pelan-pelan.
2: Aku
1: ya?
2: Tuh gini loh, aku tuh lagi marah. Gini gitu.
1: Oh.
2: Jadi nggak yang kamu tuh apa sih maunya ini, no? Gue nggak gitu.
1: Asik kan, asik aja gitu kalau misalkan kamu kenapa kayak gitu? Kan asik aja.
0: Tapi berarti seumur hidup belum pernah marah yang sampai kayak gitu banget?
2: Oh nggak pernah.
1: Oh ibu peri. Ibu peri banget ya.
2: Nggak apa. Terkecuali tapi kadang ada ya beberapa orang yang ini ya, yang memancing kemarahan.
1: Oke.
2: Akhirnya aku terpancing gitu.
1: Akhirnya menghantam itu. Atau mengurukut?
2: Enggak, aku sih kita no-no kekerasan ya.
1: Oh, no kekerasan.
0: No-no kekerasan.
1: Oke.
2: Tapi kalau silent treatment, kalau dibilang silent treatment juga enggak. Kenapa? Karena bagi aku silent treatment itu tidak menyelesaikan masalah for me ya.
0: Betul.
1: Tapi pernah enggak sih kamu kayak marahan sama orang gitu bertahun-tahun? Lama banget gitu.
2: Kalau bertahun-tahun nggak pernah, tapi berbulan-bulan iya.
1: Berbulan-bulan iya. Oke.
0: Tapi masih temenan nggak?
1: Masih temenan.
2: Tapi kalau misalnya kayak dia lagi marah nih sama aku misalnya, jadi aku diamin aja. Aku diamin. Karena gini, kalau misalnya kita yang kamu kenapa kamu masih marah sama aku apa segala macam, karena kalau misalnya kita nanya seperti itu, dia pasti akan apa ya kayak nggak ngerespon lah. Jadi biarkan dia tenang dulu apa segala macam, nanti akan ada tibanya ini sendiri baik sendiri sih.
1: Akan ada waktunya dia baik
2: itu,
1: sendiri
2: karena kondisinya mungkin sebelumnya kita sudah berteman lama dan segala macamnya. Jadi mungkin akan ya mungkin karena ya itu tadi sudah kenal lama dan ini jadi akan baik lagi aja sih sebenarnya.
0: Oh, naturally.
2: Tapi kalau aku pribadi, tidak mengkat pertemanan.
1: Tidak mengkat pertemanan. Kayaknya kamu itu bisa dibilang sebagai duta persahabatan juga ya. Kayaknya kalau kau lihat dari rona-ronanya gitu.
2: Kenapa sih Mbak sih? Kenapa Mbak persahabatan coba?
1: Bukan. Duta.
2: Duta kan?
1: Duta. Kenapa lu bilang? Enggak ada yang bilang Mbak. Aneh banget.
2: Mbak persahabatan enggak sih gua dengar.
1: Itu perasaan kamu saja. Kamu yang pengen dibilang Mbak.
2: Enggak, aku enggak. Aku kan Dede.
1: Wah, Dede. Tambah kaget lagi kita. Tapi
2: apa ya?
1: Kalau nya selama ini mungkin terakhir nih pertanyaannya mungkin bisa ceritain juga ke sahabat suara, pernah nggak tuh di situasi kayak lagi marahan juga sama pasangannya Kak Galang gitu, pernah nggak?
2: Oh pernah.
1: Oh kalo, gitu.
2: Kalau marahan sama pasangan pernah.
1: Oh gitu.
2: Siapa yang nggak pernah marahan sama pasangannya?
1: Asik. Gimana tuh marah-marahnya tuh?
2: Karena kita kan sudah di fase yang mature ya.
0: Benar.
2: Setuju. Jadi setuju. Untuk apa? Gini loh maksud gue, kalau misalnya share itu langsung to the point aja, permasalahannya apa, kita discuss dan segala macamnya, baiknya seperti apa, kita ambil solusi jalan tengahnya.
0: Oh gitu. Dewasa banget. Bener-bener mature.
2: Oh, marah ngambek sama kamu apa segala macam ini enggak.
1: Oke. Okay. Nah, no.
0: Bukan ya. Style banget ya.
1: Bukan seorang Kak Galang banget ya.
0: No, banget.
2: Yeah, not my style banget sih.
0: Kak Galang mau dengerin lagu apa today?
2: Today aku mau dengerin lagu apa ya? Aduh, semua enggak ada inspiration.
0: No idea.
1: Atau mau lagu Blackpink? In your area.
2: Kalau Baby Monster boleh gak?
1: Baby Monster. Yang mana tuh?
2: Aku mau Cum di pagi hari ini.
1: Oh Zoom. Okay. Cum.
2: Ya.
1: Okay, tak kirain mau yang
2: C-H-O-O-M.
1: Tahu, kita tahu. Tahu. Tak kirain mau lah yang ini, Zelebim. Enggak ya.
2: Kita let's Cum aja.
1: Oh, let's Cum aja. Okay, baik.
0: Okay, ditunggu deh lagunya ya Kakak.
2: Terima kasih.
0: Thank you Kak Galang udah gabung.
1: Have a good day.
2: Have a good day too.
0: Bye. Kita akan cari lagu Kak Galang dulu ya. Kita puterin lagu yang di request di TikTok dulu nih.
1: Boleh. Ada Meli Guslau, aku bahagia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
5: Warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo, halo Jen.
2: Wah, yuk masuk.
1: Yang punya mantu teh pintar masak. Mantu Aima juara satu lomba masak.
3: Mantuku dong punya resto di Melbourne.
4: Halo tante.
5: Hai. Silakan dicoba semur ayamnya.
6: Semur ayam. Nah, jeng, cobain deh masakan mantuku.
1: Wah, endesnya,
4: gurihnya ngeresep.
6: Mantuku yang masak.
5: Kan aku pakai kecap sedap.
1: Kecap sedap.
5: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
1: Aroma nate sedapnya.
3: Pantes enak-enak yo.
6: Pas di lidah.
1: Kalau gitu, mantu ai harus pakai kecap sedap.
3: Kita beli di toko yuk, Ceng.
1: Ayo.
5: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
7: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Memainkan musik pilihan.
10: Suara.
5: Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Di Kang Driver nih, kalau marah ya marah aja, biar lega, apalagi kalau disalah-salahin yang bukan salahnya. Nah. Apalagi kalau ketemu sama orang penjilat, waduh, gaskan pokoknya. Hahaha, gak kepake aku silent-silentan.
0: Waduh.
1: Gitu. Hajar.
0: Agak mengerikan juga ya Kang Driver ya, bikin aku... gimana gitu, takut juga.
1: Tapi emang ada sih orang yang emang suka, gimana ya, bukan ngebuang energi juga, dia langsung aja bereaksi.
0: Betul, langsung. Tapi kalau kamu,
1: aku kah?
0: Kalau kamu
1: kalau aku itu, kalau mama aku bilang tentang aku ya,
0: yeps,
1: katanya aku emang gak pemarah orangnya di...
0: Okay.
1: Kalau dia tuh pemarah banget, kayak apa aja di ngomel lah pokoknya. Kalau aku, kata mamaku, kadang-kadang mamaku nunggu banget, ayo marah dong gitu.
0: Sampai disuruh.
1: Jadi dia kayak, kalau aku gak marah tuh dia kayak, kalau yang aku lihat ya, dia kecewa banget kalau aku gak...
0: Marah ya?
1: Gak nyaut gitu loh maksudnya. Oh. Jadi kadang-kadang tuh memang mamaku suka banget menguji aku untuk kayak, sahuti dong aku ini, sahuti gitu. Tapi aku kayak, jangan. Karena akan makin panjang dan ujung-ujungnya, kalau sama orang tua ya... Aku kan jarang ya kalau sama orang-orang itu, aku emang gak pernah marah juga. Siap. Karena aku memang dari awal membatasi kan.
0: Betul.
1: Aksesku, kemudian membatasi iniku biar tidak terlalu terlibat sama orang. Jadi jarang banget ada terjadi pergesekan tuh, kayaknya jarang banget ya.
0: Jarang ya.
1: Kalau ada pasti aku yakin itu salah paham.
0: Betul.
1: Ada salah paham yang ingin kuluruskan dan ada juga salah paham yang aku biarkan saja.
0: Yang biarlah berlalu.
1: Rasa itu kayak istri gini. Itu aku ada.
0: Kayak muyak sudah.
1: Benar. Karena kalau dijelaskan juga nanti takutnya kan dibilang, "Oh, ini kamu mau pembenaran apa segala macam." Aku pernah juga ada di posisi itu. Cuman kebanyakannya memang aku orangnya jarang marah-marah dan enggak bisa. Kalaupun sama suami misalnya marah juga. Bukan diam, bukan apa ya? Tapi tonnya itu gak pernah tinggi.
0: Marahnya tuh marah, tapi tonnya kayak tidak terlihat seperti orang marah.
1: Betul, misal ya di mall.
0: Oke.
1: Terus saya hari itu tuh pengen banget bakso. Saya waktu itu gak tahu pengen makan apa. Terus mampirlah di satu tempat makan. Yang ada jual bakso, ada jual soto, ada jual apa, kayak lengkap makanan nusantara di situ.
0: Baik.
1: Awalnya aku memang pengen banget makan soto awalnya. Terus ngeliat gambar bakso, aku pengen banget jadinya bakso.
0: Okay.
1: Terus aku bilang kan, aku pesen bakso aja apa ya? Bilang ke suamiku. Terus suamiku bilang, nyan, soto aja, soto lebih sehat. Soto lebih sehat.
0: Okay.
1: Aku nggak tahu kenapa tersentil lah egoku hari itu, karena aku merasa aku layak mendapatkan bakso ini karena aku sudah menjaga anakku dan ini segala macam. Ini adalah momen aku menginikan moodku dengan makan bakso. Tapi dia bilang, gak usah, itu tidak sehat.
0: Okay.
1: Kamu tahu apa yang aku lakukan? Dia bilang, terus dia ngomong lagi, aku pesen apa ya? Aku pesen ini kali ya. Itu gak sehat, aku bilang.
0: Wah, dibalas.
1: Itu aku banget tuh, kayak gitu aku. Itu gak sehat deh kayaknya. Jalan kita di mana kan? Kalau ada orang ya pengen makan bakso nih, kayak kamu siapa pengen makan bakso ya mas ya? Terus tiba-tiba kayak, jangan, itu gak sehat, itu kesel gak? Aku bilang, kesel. Diam aja tuh, diam aja kan. Jalan lagi, masuk lagi informan nih. Kita bilang lagi, kalau orang udah pengen bakso disuruh makan soto tuh, aduh, sotonya juga jadi gak enak. Terus sampai pulang saya kayak gitu. Tapi saya
0: tapi endingnya makan bakso gak?
1: Enggak, kan akhirnya saya makan soto karena disuruh dia makan soto.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak kesel banget, terus mau dibilang kayak, ya udah ayo kita makan bakso lagi, aku udah kenyang.
0: Wah, itu jadi sangat susah sekali.
1: Jadi tonnya itu gak marah kayak gue sebenarnya makan enggak gitu.
0: Oh gitu.
1: Mana rasanya ya kalau orang nih mau makan bakso tapi harus makan soto, karena soto itu lebih sehat. Tapi sebenarnya aku pengen makan bakso. Aku ulang-ulang itu, ulang-ulang sampai pulang.
0: Gimana Mas Bay?
1: Itu masuknya kemana tuh? Aku bingung kan. Maksudnya apakah to the point atau silent treatment? Itu gak ada di keduanya kan?
0: Itu
1: aku
0: kayak antara ya. Karena itu lebih ke menyinggung. Mepek. Ya gak ada sih. Tapi kalau Mor gimana Mor? Mor, kalau kamu Mor, kamu tuh lebih to the point orangnya atau gimana?
2: To the point.
0: To the pointnya contohnya gimana nih?
2: Ya Allah, kenapa gerang kamu nih?
0: Oh,
2: dia langsung begitu.
0: Langsung marahnya kayak gitu.
1: Kalau kamu?
0: Kalau aku tuh beda cerita. Kalau aku tuh tipikal orang yang memang sebenarnya menghindari sekali perdebatan ya, teman-teman. Aku paling malas banget kayak yang mendebatkan segala sesuatu hal yang menurut aku tuh enggak penting gitu loh. Enggak penting banget dalam artian ya, kayak gimana ya? Maksudnya ini tuh sebenarnya udah selesai kan gasnya. Harusnya gak usah lagi dibahas. Tetap dibahas terus, dibahas terus, dibahas terus. Akhirnya gue diem. Gue lebih mikir yang kayak, udah daripada izin, jump out guys. Daripada panjang cerita ya kan. Pada akhirnya ya udah. Akhirnya aku mengiyakan apa. Ketika kita udah argumen banget nih sama teman kantor ya. Udah. Oke deh lu yang paling benar, siap bosku. Nah, udah.
1: Selesai. Biar beres. Itu kan yang lo
0: beres.
1: Mau.
0: Beres. Itu kan yang kamu mau. Gitu. Jadi kayak yang tapi ada juga tuh di momen-momen yang memang kemarin sempet nih pengen baku hantam.
1: Oh, ada sempet ya, sempat.
0: Itu yang kayak
1: itu berarti sudah menyerang apa tuh biasanya kalau sampai ada
0: dia tadi sudah meremas kerah baju saya.
1: Oh, mancing.
0: Tampar kah? Oh. Ditampar nah.
1: Wah,
0: aku kayak itu aja. Aku jago mau ditampar ikam gim.
3: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.
1: Isola Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Halo Kakak Muhammad Abi. Hai, selamat
0: ini
1: pagi.
0: Ini dia sabun jelita untuk nana yang jelita. Cantik, lembut wangi dan wangi bikin sama semua jatuh cinta. Kulit terawat. Gimana? Kita udah hafal.
1: Iklan anthem.
0: Itu pokoknya udah menyatu dengan kita.
1: Merasuk dalam kalbu.
0: Betul.
1: Sahabat suara pagi-pagi ini kita di Banua hari ini. Yes. Ada apa yang terjadi kembali Ardi? Tolong disampaikan di.
0: Di Banua kita ini memang selalu ada gebrakan-gebrakannya yang luar biasa.
1: Kita debut lumayan oke ya di Lambe Tura.
0: Luar biasa loh, disandingin loh.
1: Setiap hari itu ada aja Kalimantan, Kalimantan, udah gitu Kalimantan beda, Kalimantan ini, Kalimantan itu, Kalimantan ini gitu.
0: Central South, Central Borneo and South Borneo.
1: Bener.
0: Is trending topic in every social topic. Media.
1: Dan semua kayak orang komentar gitu semuanya.
0: Jadi kayak
1: sebenarnya kayak gimana ya? Oh, finally kita ter ini ya. Cuman kok
0: ter apa sih namanya?
1: Ter blow up.
0: Ter apa sih?
1: Ter notice.
0: Ke stitch ya.
1: Ter stitch ya.
0: Maksudnya.
1: Iya. Benar tuh.
0: Iya kan? Tapi
1: kok yang enggak
0: in the other way ya, di under ya bahasanya kayak gitulah.
1: Tapi enggak enak ujungnya.
0: Enggak ya? Enak ujungnya ya. Tapi ini kayaknya apa ya? Kalau sebelumnya kan kita pemadam listrik bergilir.
1: Oh iya, ya kan? Yang juga cukup menggemparkan warga-wargi sampai pada demo, ye.
0: Sampai disuruh beli genset.
1: Aduh, iya deh.
0: Ya kan?
1: Beli genset deh kita ya. Tapi kan ini berbarengan juga ya. Dengan musim kemarau
0: terus karhutla ini sekarang kita berada di chapter mati air.
1: Wow, makanya kemarin kita sempat ngebahas ya, kalau ada yang kemarin dengar kita sempat flashback ke masa di mana orang jual air pakai jerigen.
0: Yes.
1: Masa sih?
0: Ya memang seperti itu kenyataannya. Masa sih
1: bahwa gitu, bahwa kita pernah ada di masa itu juga dan
0: betul.
1: Please jangan kayak gitu lagi please.
0: Nah,
1: gitu.
0: Ini yang dilansir dari radar Banjarmasin, kadar garam di Sungai Bilu itu meningkat akibat kemarau panjang hingga menembus lebih dari 5000 ppm.
1: Yes, kondisi ini membuat Pam Banjarmasin ini harus menghentikan sementara pengambilan air baku dari intake Sungai Bilu karena air sudah terlalu

0: Maksudnya tuh kada diniati untuk.
1: Aku kan anak pelurus, akan biar saya berjuang sendiri.
0: Kada ingin diniati untuk memati banyu tuh kada ada niatnya, kada ada niatnya di.
1: Tapi
0: memati banyu tuh.
1: Kan di wadah aku.
0: Tapi kan emang kondisinya begitu.
1: Betul. Tapi ini kalau di warga Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat juga harus menghadapi kondisi air pam yang mati sampai sekitar setengah bulan.
0: Wah, setengah bulan lah.
1: Setengah bulan cuy, buahnya mandi. Tapi di sungai itu aja lagi dah.
0: Beberapa hari kemarin sebenarnya malam hari masih nyala.
1: Betul.
0: Ya, masih bisa ditanai gitu loh.
1: Malam hari lo bernyala tapi berabut juga.
0: Oh,
1: iya lo, kita pasti akan kalah dengan orang yang pakai mesin.
0: Oh, iya benar.
1: Ayo lo,
0: bener.
1: Nah makanya tuh paling gak ada pulang nih himbauan gasan warga, paling gak ada isi mesin pompa air pulang.
0: Atau punya anu sih di selesai mau apa tuh yang buat nampung
1: tandon.
0: Sih? Tandon tuh, tapi setandon-tandonnya ya, ya kalau mati terus juga nggak bisa segera sempet nampung nggak sih?
1: Iya, misalnya nih kita nukar tandon lo. Pada saat ledeng mati nih kesan apa
0: kan? Gak bisa juga, gak bisa naik.
1: Pakai,
0: airnya juga gak bisa naik, dan harus pakai mesin juga
1: kan? Pakai mesin juga naiknya ke atas kan? Gitu.
0: Lalu jadi gimana ya? Ya udah sabar aja.
1: Ya gitu bang lagi dah, sabar aja lagi. Kayak apa bang? Sabar aja sudah.
0: Bawa bersabar, betanang.
1: Tapi kita pengen ngajakin sahabat suara nih yang juga sekarang lagi mendengarkan kita, menonton kita melalui live TikTok. Gimana pendapat kamu tentang sekarang nih kita lagi krisis air gitu kan di Banjarmasin khususnya? Apakah ada sebuah metode atau tips dan trik untuk menghadapi krisis air ini?
0: Di masa sekarang.
1: Nih mbah ini apa pulang nih? Api sudah lo. Udara sudah.
0: Udara
1: mah. Iya lo. Nah udara. Nauzubillah minjalik. Jangan bala ya kalau. Maksudnya nih kita nih sudah kayak negara avatar tau lah.
0: Bener sih.
1: Air jarak kering banyak.
0: Bener.
1: Api kebakaran.
0: Dan semua orang udah juga
1: udara.
0: Pada ini ya pada sholat apa itu namanya di
1: istisqo
0: udah juga nih.
1: Yeah.
0: Ya kita sama-sama berdoa aja lah sahabat suara ya, mudah-mudahan cepat turun hujan itu yang pertama kali dulu.
1: Amin.
0: Amin segera. Ya udah deh. Aduh saya kayak gimana ya maksudnya saya udah benar-benar air itu di rumah.
1: Kabut tapi nanti kita ngobrol lagi abis ini. Oh,
0: air.
1: Tolong.
0: Air tolong air.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan, memainkan musik pilihan. Suara
6: Warga Indonesia.
9: Scalpel, come the roses!

0: 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yes, sahabat suara.
0: Oke, kita lanjut lagi mengulas
1: tentang
0: dan mengulik tentang bagaimana sih ini bisa terjadi kepada warga wargi Banjarmasin
1: di Kalimantan Selatan ya. Nah, ini juga dilansir dari radio tetangga kita, yaitu RRI Banjarmasin.
0: Oke.
1: Jadi emang ini nih semenjak musim kemarau, ancaman intrusi air laut ini mulai meningkat di sumber air baku Pam Banjarmasin.
0: Nah, betul. Jadi emang ya begitulah ya.
1: Betul. Awalnya kondisi ini masih bisa dikendaliin juga karena kadar garam masih berada di bawah batas aman. Tapi ketika kemarau terus berlangsung, kadar garam ini terus mengalami peningkatan. Gitu. Makanya sampai tuh 5000 ppm. Tapi ini juga sebenarnya tidak bukan hanya berdampak di Banjarmasin ya, tapi di Intan Banjar juga.
0: Juga sama ya.
1: Di Intan Banjar. Di tempat aku tuh banyunya, aku terkejut banget pas membuka banyu. Loh, kan aku lagi biasalah, semedi kan. Enggak ngelihat kan, buka keran aja tuh pas ternyata mau ngambil kok jadi air teh.
0: Oh, tebuat tanahnya sedikit.
1: Ada sedikit itu. Banyak itu, mau jadi teh, teh karuh loh itu. Aku kalau nyateh nya ada jualan teh nang hangat-hangat koko jar.
0: Pada awalnya air kamu sebenarnya yang itu bersih ya, yang udah di yang aslinya di bak. Kamu pakai bak ya?
1: Pakai bak, bersih.
0: Nah, jadi saya inget lagi nih ya. Dulu tuh kan di kamar mandi saya di rumah mama saya itu, itu ada bak, ada tempat nyebutnya apa sih kalau yang kayak di toilet basah kita tuh?
1: Apa? Bak mandi kan?
0: Bak mandi ya?
1: Iya, bak mandi.
0: Yang segede itu yang iya, nyambung sama lantai,
1: iya, bak mandi, kan? Mbak. Bak mandi. Bak nah, mandi,
0: itu,
1: Mbak.
0: Itu bak mandi kan. Nah, itu aku nah, waktu pas udah tahun 2000 berapa itu dihancur sama bapakku.
1: Oke. Okay.
0: Diganti sama bak mandi biasa yang dari plastik.
1: Dari plastik. Ya. Oke.
0: Okay. Terus setelah aku pikir-pikir ini ya, ih, mendingan ada itu enggak sih jadi bisa nampung air lebih banyak.
1: Nah, kan? Gitu.
0: Kalau dulu tuh kayaknya aku mikirnya kayak, ah makan tempat banget sih ini, karena dia cukup lebar.
1: Cukup lebar. Cukup lebar. Betul, karena kan harus menampung banyak air
0: bener
1: juga. Cuman ya itu tadi tuh, kalau itu sah biasanya tuh resikonya, biasanya takutnya kalau bocor.
0: Itu, terus kalau sekalinya kotor, maksudnya kayak ngurasnya.
1: Agak susah.
0: Iya, kan itu kita keluarin airnya lagi.
1: Bener, gitu. Makanya di bawah itu kan harus ada ini, tempat pembuangannya.
0: Betul, gitu. Biar bisa keluar, nah gitu. Tapi kalau sekalinya bocor, udah ngisi segemannya juga banyak kan. Yusut sendiri.
1: Ini apakah kira-kira tawas payu lagi lah yuk?
0: Tawas leh.
1: Kamu pernah gak mandi pakai air tawas?
0: Aku gak pernah sih mandi tawas. Cuman aku tahu fungsi tawas tahu sih.
1: Aku sudah di fase itu, Sa.
0: Bener.
1: Jadi air sumur kita timba ya kan. Terus kita tawas.
0: Kalo air sumur itu dingin banget dong ya. Hah? Air sumur tuh dingin banget.
1: Bukan air sumur, iya air sumur. Bukan. Air sumur ditimba, dikasih tawas.
0: Tawas dulu.
1: Tunggu satu malam. Jadi deh
0: air.
1: Air. Tapi itu memang gak bisa diminum.
0: Betul.
1: Tetapi tadi ada Muhammad Abe tuh komen di TikTok, alhamdulillah beisi sumur kada betaha teminum banyu masin.
0: Oh. Bener. Tapi kalau untuk air minum kan sekarang udah enak ya.
1: Eh, tapi kalau di
0: air mineral kan udah banyak.
1: Bener ya. Tapi kalau di Banjarbaru tuh enaknya ya. Kalau di Banjarbaru ya, kalau aku ngeliat rumah teman-teman aku, mereka kan ada sumur juga tuh. Sumur yang memang dibikin itu kalau dilihat airnya itu juga aku kaget, wah kok bersih gini, ini air ledeng
0: ya?
1: Bukan, katanya ini air sumur. Keren juga aku bilang gitu kan. Cuman memang walaupun bersih ya, tapi tetap ada bau-bau sumurnya.
0: Bener, gitu. Terasa sih bau sumurnya gitu.
1: Betul
0: ya. Cuman ya alhamdulillah lah buat yang ada sumur ya,
1: jadi asik, ini ya kan, aman. Bener. Gimana kita, gimana nih.
0: Cuman kayak berapa kali kenapa ya kalau lihat sumur tuh kayak agak trauma. Soalnya sering lihat orang masuk ke sumur.
1: Iya kan, dulu juga ada tuh yang masuk ke dalam sumur. Iya kan, maksudnya tiba-tiba mencari kemana hilang.
0: Sekalinya dia dalam sumur. Ih, dong.
1: Bayangkan ikam kolonya Bahar. Kan Bahar itu ingat lah ikam yang bawa, nih bokompa.
0: Iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Bokompa mengko. Hei, nah terputar kawan nih.
0: Nah. Sudah deh.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita pengen bacain yang udah masuk di mana tuh? Kalau di TikTok ada yang request juga. Oke. Nanti kita puterin ya.
1: Oh, Negeri di Awan. Oke, siap. Kita carikan dulu lagunya ya.
0: Siap. Oke, tapi gimana nih sahabat suara kondisi kamu? Di tempat kamu apakah ada yang mengalami juga krisis air gitu kan? Atau kamu udah prepare, kamu udah nyiapin, atau kamu udah punya tandon gitu kan?
1: Bener.
0: Biasanya kalau kayak gini-gini mah tempat pelarian yang paling sebenarnya izin, bukan nggak ada bukan maksud apa-apa ya. Tempat pelarian kalau lagi krisis air seperti adalah masjid.
1: Masjid benar ya. Masjid tuh kayaknya kalau lagi kepanasan juga kita di situ ya.
0: Iya.
1: Enak banget masjid, ya ampun.
0: Aku biasanya kalau udah dulu ya waktu kantor dekat sama masjid tuh biasanya kalau mau apa ya, mau membuang segala sesuatunya karena memang di kantor tuh memang nggak bisa bekerja dengan baik.
1: Benar.
0: Akhirnya aku memutuskan untuk ke masjid. Tapi itu menjadi awalan yang baik juga. Jadi aku sambil jadinya bisa sholat berjamaah.
1: Betul.
0: Gitu. Ih,
1: masya Allah ya.
0: Iya. Tapi yang pasti
1: hari Kamis loh.
0: Hari Kamis.
1: Besok Jumat gak lama weekend lagi. Ada rencana apa nih kira-kira weekend kali ini sahabat suara?
0: Adakah yang sudah merencanakan ingin pergi ke suatu tempat gitu kan? Bener. Mumpung masih awal bulan. Tapi kayaknya kalau ke daerah-daerah Tahura masih belum bisa ya.
1: Belum bisa sih.
0: Karena masih ditutup nih.
1: Bener.
0: Ya, karena juga dengan keadaan kita yang sekarang. Makanya ini buruan buat kamu yang pengen banget foto-foto di Awan lagi ya kan. Foto-foto
1: lihat ngerasain vibe Negeri di Awan.
0: Bener. Jadi lah kita dukung juga nih sama-sama nih. Biar bisa segera teratasi yang namanya pembakaran lahan ini ya kan.
1: Betul, benar-benar udah benar-benar beres. Kalau bisa cuma di tahun ini aja, jangan di tahun-tahun berikut-berikutnya lagi.
0: Betul.
1: Kayaknya kita lebih pengen kesana gak sih? Bukan cuma sekedar memadamkan doang.
0: Wah, itu di
1: benar kan udah tahu dampak udah begini besarnya. Tadi ada orang utan
0: Iya.
1: Mulutnya penuh dengan tanah karena dia cari air ternyata.
0: Ih, kasihan. Aku juga kemarin tuh ada ngeliat di salah satu FYP ya di Instagram. Itu juga ada tuh beruang madu. Dia kecil, tiba-tiba ada orang kan lagi di hutan tuh. Dia jalan tiba-tiba langsung ngampirin si manusia nih. Dia langsung kayak nunjuk-nunjuk air.
1: Minta tolong
0: mau diminum. Ah, ikam habis banyunya 2 liter, orang membawa 2 liter habis diminumnya langsung. Ya Allah. Aku jusin minum barang aja dah, minum banyu kayak bubulik aku ke rumah yang penting kan kanyang dulu minum banyu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
3: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90.1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah, kita balik lagi masih di Banua hari ini, sahabat suara. Jadi yang namanya kondisi seperti ini ya, kayak krisis air apa segala macam, kebakaran hutan, sepertinya ini tentu juga membutuhkan kerjasama dari banyak pihak ya. Dari sisi PAM Banjarmasin juga harus, terus juga kita dari sebagai warga juga harus menjaga kebersihan sungai.
1: Bener.
0: Iya kan? Karena juga kalau kotor ya kitanya juga yang repot.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Pokoknya sesama-sama lah ya.
0: Betul. Karena kalau misalkan buang sampah sembarangan juga ya berakibatnya air kita juga malah jadi kotor juga.
1: Bener, udah mananya udara kualitasnya kurang oke, air kualitasnya kurang oke.
0: Betul. Makanya itu kan
1: gimana sih nih ya?
0: Makanya kan Bapak Wali Kota kita Bapak Haji Muhammad Yamin kan selalu menggaungkan untuk selalu buang sampah pada tempatnya. Selalu menjaga kebersihan. Bener. Karena sesuai dengan tagline kita, Banjarmasin, Baiman, Barasih, Wan Nyaman.
1: Bener.
0: Asik.
1: Oke. Okay.
0: Sibuk banget ya hari ini? Pada ngukur-ngukur apaan?
1: Ngukur.
0: Iya. Kita akan nanti akan ada gebrakan-gebrakan baru lah pokoknya.
1: Gebrakan baru ya.
0: Ditungguin aja. Oke deh sahabat suara, abis ini bakal ada kirim salam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
2: Udah tahu kan info terkini seputar Banua? Minggu depan dengerin lagi ya di Banua hari ini. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung dikirim salam.
1: Suara Banjarmasin 90.1 FM, suara warga Indonesia.
0: Yeah.
1: Kita sudah sampai dikirim salam, cuy.
0: Kirim salam saatnya buat kamu yang pengen berkirim-kirim-kirim-kirim. Bisa langsung aja WhatsApp kita di 0811 99 33 91 sambil menemani kamu yang sedang bekerja.
1: Yoi. Okay.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
7: Suara Warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara masih bersama Ardian Kaman dan juga Ksesa Putri menemani kamu di Suara Seru
0: Warga-wargi Banjarmasin.
1: Yes. Kita,
0: kamu ingat gak sih?
1: Apa tuh?
0: Zaman dulu pernah ada wartel banyak banget.
1: Oh iya, wartel ya.
0: Wartel.
1: Wartel ini salah satu tempat

0: kita untuk bisa menghubungi sanak keluarga yang ada di luar. Karena dulu kan memang HP hanya untuk orang-orang have.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bahkan untuk pasang telepon di rumah juga.
0: Itu juga.
1: Gak semua juga.
0: Gak semuanya juga. Bener. Aku pernah ngerasain itu ketika kakak pertama aku itu dia memutuskan untuk berhijrah ke Tamiang Layang setelah menikah, ya kan? Itu tahun 99. Seminggu setelah dia menikah, dia langsung caps ke Tamiang Layang, menetap di sana sampai sekarang. Dan dulu kalau kita pengen nelpon, itu biasanya kita kan harus lewat wartel tuh.
1: Betul.
0: Jadi kita nelpon ke nomor tetangganya, karena tetangganya kebetulan punya telepon. Jadi kita telepon dulu bentar. Kita telepon bentar dulu.
1: Tuh,
0: habis itu
1: kita tolong dong
0: panggilin.
1: Wah. Gitu. Kita pernah ada di masa itu ya.
0: Bener. Nanti 10 menit lagi kita telepon ya. Gitu. Nanti setelah itu kita keluar lagi dari wartel. Habis itu kita masuk lagi, nunggu kalau udah 10 menit ya kan baru kita telepon. Gitu biasanya.
1: Nah, itu kan tuh wartel tuh.
0: Wartel.
1: Saya tuh gak nyangka banget kalau ternyata dulu juga tidak semua orang punya kulkas ternyata.
0: Betul. Bayangin, aku pernah, ini cerita dari keluarga, cerita dari
1: based on
0: true story. Jadi dulu orang tua tuh kalau pengen nyimpan segala sesuatu tuh harus minta titip sama keluarga yang punya kulkas.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan? Sampai akhirnya kita punya, katanya kita punya kulkas yang satu pintu. Nah, cuman kan minusnya kalau kulkas satu pintu itu kadang
1: semua bahan tercampur.
0: Semua bahan tercampur di situ kan.
1: Boba uang deh semuanya.
0: Akhirnya setelah kita apa ya, di tahun 2000 kats baru punya yang kulkas yang kats bawah.
1: Benar.
0: Sampai sekarang kulkasnya masih ada loh.
1: Benar. Kalau di dulu kalau di warung-warung kan ada tuh yang jual es kero.
0: Yap.
1: Nah, itu kan salah satu orang yang sambil usaha.
0: Ya. Yeah.
1: Sambil ya jual es itu.
0: Bener.
1: Nah, justru saya bingung kenapa sih ada orang bisa jual es kayak gitu. Ternyata ya itu buat orang-orang yang belum punya kulkas, mereka beli esnya di situ.
0: Iya, beli es batu kan.
1: Bener.
0: Sampai sekarang bahkan teknologi semakin canggih. Es batu sekarang udah mulai kegeser ke es kristal.
1: Bener banget, es kristal. Karena dia pakai apa? Ini kalau es kristal tuh mereka bikinnya pakai apa ya?
0: Gak tahu. Kayak alat gitu, alat
1: ada
0: khusus.
1: Alatnya ya.
0: Bener-bener awet gitu loh. Bener. Bahkan ada yang jual per kilo. Nggak per kilo deng, per bak.
1: Ya.
0: Aku akan ada ngeliat tuh FYP di TikTok orang jual, bikin konten jualan es batu.
1: Bener.
0: Jadi 5.000 tuh dapat satu bucket.
1: Bener.
0: Kalau misalnya 10.000 dua bucket.
1: Itu sangat berguna banget, sangat ngebantu banget orang-orang yang jualan ya.
0: Orang-orang yang jualan, orang-orang yang males bikin es batu. Iya kan.
1: Males mecah-mecahin lagi, itu dapet nah, tuh udah langsung
0: udah ngerebek kan.
1: Gitu.
0: Iya, sesuka hati.
1: Suara ngeliat ngek.
0: Gitu.
1: Siang langsung ambil pakai sekop langsung
0: nih. Iya, tapi kalau misalkan pakai es batu yang selonjoran itu kan harus dipotong
1: lagi, dipecah-pecah lagi, PR lagi
0: kan.
1: Ya, kita udah di masa itu ya.
0: Kita sekarang kayak udah merasakan kemajuan aja bisa kita rasakan melalui sebuah es batu.
1: Betul.
0: Iya enggak sih?
1: Bosan mola es batu.
0: Sekarang semuanya itu sudah serba maju, tinggal kitanya aja lagi sebenarnya
1: sahabat semua memanfaatkan
0: itu kayak seperti apa?
1: Dengan baik atau dengan enggak baik
0: gitu. Nah, bahaya, itu dia.
1: Ya. Aduh.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh

Kiswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kamu kan udah punya anak nih.
1: Iya.
0: Iya kan? Sahabat suara juga. Yang lagi dengar kita juga mungkin sudah ada beberapa yang ataukin banyak yang sudah punya anak juga. Apalagi kita nih sebagai orang tua yang memiliki anak perempuan.
1: Benar. Ya,
0: kan? Tapi di apa ya, di fase sekarang nih menurut kamu ya, ketika anak kita nih ketemu sama teman ya, teman atau siapa gitu yang datang terus tiba-tiba ngomong anak kita, kamu suka nggak digituin?
1: Langsung.
0: Apalagi misalnya, mohon izin ya, nih disclaimer dulu. Kita kan maksudnya ingin mengajarkan anak untuk tahu batasan sopan santun.
1: Betul. Ya
0: kan? Kalau misalkan ketemu kayak yang lawan jenis deh, kayak misalkan teman kamu cowok gitu tiba-tiba datang ngomong anak kamu gimana?
1: Nah, biasanya sih aku itu memang setiap dimanapun ya. Aku percaya kayak anak-anak itu ngerti walaupun dia sebenarnya dianggap belum mengerti sesuatu instruksi gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, kayak anak aku kan masih setahun. Waktu di bawah setahun pun aku selalu bilang kayak kita nanti bakal pergi ke sini. Mungkin kita kan ketemu sama orang kayak gini.
0: Okay.
1: Aku bilang kayak tidak semua orang itu fine buat kita.
0: Yep.
1: Ya kan? Jadi kamu boleh menangis, aku bilang gitu, kalau tidak suka misalnya gitu. Jadi setiap dia diambil sama orang, mau cewek mau cowok, dia nangis.
0: Dia nangis ya?
1: Dia nangis. Dan dia ada rasa memang takut. Dan ternyata secara ininya ya, pertumbuhannya dia juga nih, maksudnya
0: betul,
1: ininya memang ternyata dia wajib untuk takut sih sebenarnya.
0: Nah,
1: sama orang ya.
0: Betul.
1: Karena kan memang wajar orang asing. Jadi dia kayak harusnya tuh responnya emang kayak gitu gitu loh.
0: Benar. Aku setuju kalau kayak gitu.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalkan aku juga itu yang aku terapkan ke anak aku.
1: Benar.
0: Kalau misalkan
1: ada orang baru
0: atau misalnya orang baru dikenal, selalu diingatkan untuk menjaga.
1: Bener.
0: Maksudnya kalau misalkan memang kamu gak kenal sama dia, kamu boleh dong untuk menolak.
1: Betul.
0: Tolak aja.
1: Jangan selalu mau.
0: Karena ya kita gak tahu orang jahat.
1: Betul.
0: Orang baik. Niat baik, niat jahat
1: orang gak tahu. Benar.
0: Kayak misalkan dia nih, aku kaget banget. Kemarin itu kita emang kayaknya gak sadar, kelupaan kalau ternyata anak lagi sekolah ngaji. Untungnya sekolah ngajinya deket rumah. Tiba-tiba assalamualaikum udah di depan rumah. Astagfirullahaladzim.
1: Sama siapa nih dia waktu itu ya?
0: Astagfirullahaladzim, kita lupa buat jemput gitu loh. Ternyata dia jalan kaki sendiri.
1: Oh iya.
0: Tapi dia emang ada sepupunya.
1: Bener.
0: Cuman sepupunya itu coba nganter sampai depan jalur aja.
1: Ih, pinter juga tapi anak kamu ya, alhamdulillah.
0: Cuman kaget. Tadi gimana, ketemu sama orang gak? Enggak. Cuman kalau misal jadi
1: udah dipesenin aja kan?
0: Udah dipesenin dulu kalau misalnya ketemu sama orang lari, teriak atau gimana.
1: Bener.
0: Gitu kamu gak kenal.
1: Bener.
0: Gitu loh. Karena ya itu tadi ya, kita juga harus menanamkan itu dari kecil.
1: Benar.
0: Bukannya apa ya, bukan mengajarkan untuk tidak sopan dengan, sebenarnya itu juga sebagai bentuk pertahanan dia.
1: Saya setuju sih.
0: Iya kan?
1: Karena memang kemarin juga saya lihat ya, kan sekarang udah banyak podcast-podcast tentang parenting juga. Katanya berhenti menciptakan anak-anak cewek yang manis dan penurut.
0: Yes.
1: Tanpa dia tahu alasannya sesuatu. Jadi harus tahu dulu kenapa dia harus nolak dan kenapa dia harus suka. Jadi bukan kayak disuruh harus nice terus sama
0: betul, orang, kayak gitu.
1: Betul.
0: Aku setuju banget. Kalau dulu kan gitu ya.
1: Iya, kalau anak cewek tuh manis gitu.
0: Harus baik. Kalau ini maju-maju, ini ada ini loh. Salamin dulu. Kalau aku mah enggak. Kalau aku kayak ya udah, kalau misalkan
1: secukupnya
0: aja. Paling ini siapa dulu omnya?
1: Ini dikenalin anak ini sih. Ini. Nah, udah.
0: Iya.
1: Benar.
0: Tapi kalau udah yang batasan kayak gendong tuh
1: kita nggak ngasih ya?
0: Enggak, aku
1: juga nggak ngasih sih. Karena satu takutnya juga itu kan kita nggak tahu ya, orang bawa dari luar tuh bawa hawanya hawa apa.
0: Betul.
1: Makanya aku pribadi juga kayaknya Ardi sama aku sama deh. Kita juga kalau ketemu bayi atau ketemu anak nggak langsung
0: aku
1: ini kan?
0: Jujur sih, Sa. Aku tuh
1: pegang-pegang tahu-tahu nggak tuh?
0: Sampai ke anak-anakan aja nih. Kalau misalkan dia rebahan ya udah aku paling ngelihat aja.
1: Benar.
0: Karena
1: kita tuh nono cium-cium, nono pegang-pegang kita.
0: Karena kita enggak berani aja. Walaupun aku pengen banget ngepegang nih, aku harus cuci tangan dulu, bener. Aku harus cuci muka dulu.
1: Benar.
0: Aku harus paling enggak sterilin badan aku
1: sih.
0: Dulu.
1: Itu penting sih.
0: Karena ya itu tadi kasihan kan. Karena aku juga ngerasain aku bener. Punya baby gitu kan dulu
1: kalau
0: kan.
1: Kalau baby tuh udah sakit, waduh repotnya minta ampun.
0: Betul.
1: Kasihan juga dia. Jadi kayak gitulah sahabat suara, kita be aware aja.
0: Be aware. Ya.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
10: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
11: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Memainkan musik pilihan.
12: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Di suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yes.
0: Udihin dulu ya.
1: Udihin
0: kita. Besok kita teli-teli lagi ya.
1: Pokoknya besok kita bakal seru-seruan lagi.
0: Bener
1: ya. Pokoknya buat kamu yang pengen telepon, mau siapa aja deh yang mau lagi dengerin kita, terus yang lagi nonton kita di live TikTok.
0: Kayak tadi tuh lagi antri bensin,
1: antri bensin aja. Iya, daripada bete kan. Daripada bete gitu kan. Mending telepon kita sambil ngobrol-ngobrol. Kan sekarang juga enak juga. Teleponnya langsung tinggal WA.
0: Bener.
1: Iya.
0: Oke deh sahabat suara, terima kasih. Aksesa Putri pamit dulu.
1: Ardian kamu juga pamit. Nanti kita ketemu lagi besok. Kita seru-seruan lagi ya.
0: Jumpa lagi, bye-bye.
1: Bye. Bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa, besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama. Hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia.
2: Ini dia 10 lagu baru Iswara,
5: suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kembali lagi tentunya di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Ada Hirzan Anggoro menemani kamu di 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Ada siapa aja? Mari kita dengarkan dulu.
7: Bisa ku mau keliling dunia.
1: Kali Raffi Sudirman merilis single terbarunya ya, ngambil dari nama-nama hari ya. Lengkap, Senin sampai Jumat katanya. Ini dia spesial macam suara.
7: Senin sampai Jumat, apalagi Sabtu Minggu.
8: Ku mengucap kata merindukanmu.
1: Lalu kali ini Siska Saras ngajakin kolaborasi bersama Tohpati.

Kali ini kita bisa kembali mendengarkan lagu-lagu dari Melody Cloud ya, featuring Grace, dimana lagu ini mungkin dari hembusan-hembusan angin ya. Rio. Lalu juga ada Overnight yang merilis single terbarunya, menceritakan tentang perasaan bahagia, perasaan sempurna ya, karena menemukan pasangan yang pas.

0: yang kelima, kita punya Mahalini yang sempet-sempet juga untuk tetap merilis single-single terbarunya walaupun dalam kesibukan mengurus anak, mengurus suami. Dan kali ini kita bisa mendengarkan lagu terbaru yang berjudul Percuma. Oke, itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Yang penasaran, mari kita dengarkan versi fullnya.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

91,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kali ini Hirzam kembali lagi menemani kamu dengan 5 lagu terakhir di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Mari kita review dulu lagu yang ke-6 sampai lagu yang ke-10. Afgan yang kemarin juga pecah banget lagunya Kacamata, kali ini hadir lagi dengan lagu terbarunya Langit Merah Muda. Bunga Citra Lestari yang makin kesini makin tambah cantik, terus juga tetap konsisten berada single-single terbaru

Ini lagu yang kesembilan kita punya Fintonic nih, sahabat suara. Sebenarnya Fintonic ini band yang lahir tahun 2019 dan sampai hari ini masih terus merilis single-single terbarunya, dan kali ini masuk dalam 10 lagu berisi suara.

0: dengan musisi yang juga konsisten ya, musisi yang udah gak muda lagi untuk di ranah musik Indonesia, Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri. Itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Sambut suara sambil menemani kamu dalam perjalanan menuju ke satu tempat, atau mungkin sambil memilah-milih mau makan apa ya bareng teman-teman kantor, atau mungkin sama pasangan kamu. Yuk dengerin lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia. 5 lagu terakhir spesial buat sahabat suara.
1: 10 lagu baru Suara Warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: makasih Pak.
1: Makasih.
0: Pekerja Pak.
1: Benar.
0: Bentar.

dari Jakarta. Awal bulan ini yang udah mulai pusing-pusing karena gak bisa refreshing. Dompet kemarin baru tebel, udah kembali tipis lagi sahabat suara ya. Seperti biasalah in this economy ya. Jadi kita nikmati saja tentunya ditemani lagu-lagu enak. Dua lagu yang tadi saya spill akan dimainkan sebentar lagi abis Under and Backbone dulu. Sempurna untuk menyempurnakan kebersamaan kita ini ya. Let's go.

bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Your Vienuno dengan Lebih Dekat Denganmu Nanti atau Juwita ya. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Adakah yang throwback atau memorinya ke-recall gara-gara dengar lagu barusan? Pasti ada ya, karena nih harusnya lagu di zaman-zaman sahabat suara muda. Kata yang denger, aku muda kok, aku Gen Z. Cuman ya memang lagu barusan tuh cukup recall memori saya ya. Dulu tuh kayak FTV-FTV gitu ya, waktu zaman-zaman kita masih sekolah sahabat suara. Biasanya soundtracknya pakai lagu barusan. Ah, luar biasa sekali. Memang suara tuh hadir untuk bisa mengingatkan kamu terhadap sesuatu gitu ya. Entah itu masa lalu yang bahagia atau justru sedih-sedih, kita akan temenin kamu terus. Makanya jangan kemana-mana, karena lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Sambil lanjut lagi, sebentar lagi akan ada Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah. Ini dimainkan habis Hi-Fi dulu ya. Tapi sebelum saya putarkan lagu dari Hi-Fi, selain nemenin kamu di on air, sekarang juga lagi live TikTok sahabat suara. Jadi buat kamu yang pengen yeping-yeping atau update berita-berita secara aktual gitu ya, apa yang kamu tahu sekarang, kamu bisa langsung aja melipir ke isuara.network ya. Lanjut temenin siang kamu, ini dia Hi-Fi dengan Main.

That was Drew Radio. Radio sih sebenarnya. Bacanya gak usah sosok radio deh, Far. Orang liriknya juga bahasa Indonesia ya. Masih barengan sama Farah yang nemenin sampai nanti jam 2, sahabat suara. Selain di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi pastiin kalau kamu lagi nyantai, kayak perlu temen gitu ya, secara real time bisa tiktokan. Ramai sekali juga yang bergabung di isuara.networks yang hari ini, jadi bisa langsung meluncur ke sana ya. Ngomongin tentang radio, ada hal-hal yang bikin kami sebagai pelaku di industri radio dan juga mungkin pendengar setia radio senang gitu, karena memang beberapa waktu terakhir radio itu kembali lagi bersinar gitu ya. Setelah kemarin kan pas era-era COVID ya, semuanya juga pasti struggling, sahabat suara. Kalau dari CNBC Indonesia, ini datanya bisa dilihat juga ya, sahabat suara, bahwa ternyata akses siaran radio di Indonesia ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 2024 ke 2025 dan juga ke 2026. Memang gak terlalu signifikan, tapi adalah peningkatannya. Terutama nih buat generasi-generasi Z, sekarang udah banyak banget yang mulai mencintai radio, walaupun sebagian besar nggak dengerin radio, nggak di frekuensi, di online gitu ya, tapi tetap aja mereka coba untuk mencintai radio. Keren banget, makanya kami sahabat suara selalu hadir memainkan lagu-lagu enak. Terus juga kamu mau request lagu boleh, kirim salam boleh, curhat juga boleh gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang kamu diperbolehkan di sini. Makanya kamu jangan kemana-mana, dan sebentar lagi lagu-lagu enak juga akan dimainkan segera ya di 10 lagu keren. Salah satunya ada Juicy Lucy nih dengan Gurun Hujan ya, ngelanjutin siangnya kamu pasti ya, masih di Iswara.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Dallas Jebung dengan Jawab Aku, lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara. Pastiin kamu di sini aja. Sekali lagi, selain nemenin kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Bisa langsung menuju ke isuara.network ya, kita ngobrol di sana. Mau request lagu, mau update-update apapun itu, bisa langsung ke sana. Sambil nemenin kamu lagi, lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Ada Delantis, Lampu Merah, kurang lebih dimainkan semenit dari sekarang. Jadi jangan kemana-mana.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi.
3: Meski
2: lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara memutarkan

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Suara Warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di IDFest 2026.

0: gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Ideafest 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
4: Sekarang udah gak ada katanya.
3: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
4: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
3: Kenapa begitu?
4: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
3: Dari pendidikan formal.
4: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
3: Gak ada ajanya.
4: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
3: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya Pak Bahlil ini.
4: Nah
3: kan,
4: dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
3: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
4: sekarang
3: kayak,
4: udah gak ada katanya.
3: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
4: Hah?
3: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
5: Dia sekolah
3: apa
5: gimana sih?
3: Nah,
5: gimana?
3: Itu dia, malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
4: Kenapa tapi yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
3: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut.
4: Sorry.
3: Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
4: Madar tuh
3: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
4: Aduh,
2: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan permohonan maaf atas polemik usulan kenaikan tarif parkir di Jakarta yang mencapai 60.000 per jam untuk

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Pastinya di jam kedua ini saya menanti buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja, atau mau seru-seruan aja siang ini, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014.

lagi ngerasa ngapain aja salah, itu salah, ini salah, kira-kira kenapa ya? Terutama buat yang lagi ngerasa salahnya di bidang-bidang atau area-area keuangan gitu sahabat suara. Udah banyak yang kita irit-iritin tapi pengeluaran tetap aja ya menggendut juga. Nah kalau misalkan kamu relate bisa langsung merapat ya siang hari ini. Sekali lagi ke WhatsApp 0816-114-1014. Dimainkan sebentar lagi lagu Raisa Serba Salah ini habis Kunto Aji, konon katanya.

Isyana Saraswati featuring Rayi. Kau adalah lagu yang sengaja dimainkan pasti untuk sahabat suara, karena kau adalah yang terindah sahabat suara. Masih nemenin kamu ya, dan saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816 114 1014. Ngomongin tentang tanggalnya sih muda, tapi kalau ngelihat isi saldo, waduh, wassalamualaikum deh ya. Ternyata banyak yang relate juga sahabat suara. Ini ada Farhan di Depok, katanya mau bilang selamat siang Farah. Salam juga buat sahabat suara yang lagi dengerin. Aku baru banget gajian di akhir bulan kemarin, tapi sekarang tinggal kenangan katanya. Gaji cuma numpang lewat, mampir sebentar terus langsung dibawa cicilan. Waduh, ya ini ekonomi ya. Mau bagaimana lagi kan untuk bisa bertahan gitu ya. Tapi semoga Farhan, kamu bisa menemukan keran-keran baru gitu ya, untuk dibuka potensinya, diusahakan supaya rezeki-rezeki bisa mengalir dari keran-keran lainnya ya. Ada juga Dinda yang katanya absen nih Far, bener banget, dari tanggal 25 kemarin di hari yang sama buka mobile banking harus tarik napas dulu katanya. Indeks ekonomi bertahan hidup juga sebuah pencapaian. Wah gile, relate. Pasti banyak banget nih kalau misalkan Dinda nulis di Threads, pasti kamu viral deh. Coba deh kamu tulis di Threads ya. Abis ini nanti gimana-gimana update-nya selanjutnya, ntar kabarin aku lagi, oke? Okay? Dan Farah masih nemenin siangnya sahabat suara dengan lagu-lagu enak juga. Tadi Dinda katanya mau request juga lagu dari Pamungkas, yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Oke, okay, nanti bakal dimainkan, kamu tungguin aja, jangan kemana-mana ya.

Suara bareng sama Farah Virus Studio Lingua dengan Jangan Kau Henti ya, satu lagu rilisan tahun 96. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Gokil. Berarti ini usia lagunya udah 30 tahun sama kayak saya. Ini kalau ngomongin tentang usia-usia 30 gitu ya sahabat suara, pasti kan udah banyak perubahan yang terjadi di diri kita ya. Karena biasanya dari 20-an yang cheerful banget, 30-an yang udah mulai aduh, kalau duduk lama dikit pinggang sakit, kalau nonton lama dikit mata udah kunang-kunang. Ternyata memang itu lumrah terjadi sahabat suara ya. Saya juga kan sebagai yang baru banget gitu berusia 30, banyaklah mencari source gitu sebenarnya. Ini apa sih yang terjadi di diri kita gitu kan? Ternyata memang di usia 30 seseorang tuh seringkali merasakan perubahan fisik yang lebih cepat dari sebelumnya, misalkan lebih cepat lelah, lebih cepat ngantuk, terus juga mentalnya kadang suka lebih baper dan lain sebagainya. Katanya memang itu lumrah terjadi. Ini kalau dari beberapa source yang kaitannya dengan kesehatan gitu ya. Bahkan perubahan mental dan emosional tuh juga menjadi concern sahabat suara. Ada yang lebih bijak menentukan prioritas dan ada juga sebaliknya. Terus juga lingkaran pertemanan makin menyempit. Ah, ini juga pasti dirasakan banyak sama sahabat suara yang udah memasuki usia-usia kepala tiga gitu ya. Dan ternyata lingkungan kita juga mempengaruhi apa yang akhirnya terdampak kepada kita. Makanya yang paling penting sekarang tuh nyari lingkungan yang gak toksik, supaya bisa bikin kita happy, gak melulu bersedih.

0: So Far Virus di suara The Was Caleb J. Kebutuhan hati ya, lagu yang dimainkan sengaja sekali karena sudah di request sama Tisha, gabung dari Depok. Hai Tisha, udah dimainin lagu requestan kamu ya. Katanya dia mau kirim salam untuk sahabatnya yang ada di Bandung, terus juga buat Rizky anakku, semangat sekolahnya, dan buat sayangnya aku, semangat kerjanya. Oh maksudnya pasangannya gitu ya Tisha ya. Semoga pasangannya lagi mendengarkan, jadi pesan salamnya ini bisa tersampaikan biar makin happy gitu hari Kamisnya. Tisha, thank you udah gabung ya. Terus ada juga Nanda yang gabung dari Ciledug, katanya mau update aja siang hari ini panas banget. Please Kak, puterin lagu-lagu yang bikin happy. Ah, kalau ngomongin panas itu udah pasti karena kita masih berada di area-area yang cuacanya ekstrim gini ya Nanda. Kalau ngomongin lagu-lagu enak juga itu udah pasti. Kamu di sini aja nggak usah ganti frekuensi, udah pasti nemenin lagu enak suara jawabannya ya. Jangan kemana-mana, bentar lagi bakal ada lagu-lagu yang pastinya bisa sedikit mengademkan kamu di tengah panasnya cuaca hari ini. Cie. Ada Raisa dengan Kulit Bi, kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang. Kamu jangan kemana-mana ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pecinta kopi wajib merapat. Indonesia Coffee Expo atau ICX 2026 hadir di Jakarta International Convention Center 4-6 September 2026. Nikmati pengalaman ngopi yang enggak cuma seru, tapi juga penuh inspirasi. Temukan berbagai tenan kopi favorit, cicipi beragam kopi Nusantara dan internasional, ikuti Coffee Experience, dan saksikan berbagai aktivitas seru lainnya. Yang lebih seru, saksikan langsung para barista terbaik menunjukkan kemampuan mereka dan bersaing menjadi yang terbaik di Indonesia Barista Championship. Mau ke ICX bareng teman? Makin untung beli satu dapat 2 tiket sekaligus pakai Bale by BTM. Nikmati juga hemat hingga Rp150.000 belanja berbagai kebutuhan.

0: juta rupiah. Belum punya balai bayi BTN? Aktivasi langsung di lokasi dan dapatkan voucher senilai 50 ribu rupiah. Yuk datang dan rasakan serunya Indonesia Coffee Expo 2026 Jakarta bersama balai bayi BTN. Kunjungi btn.id/balai3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com untuk informasi selengkapnya. BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun Rohani, aku mantul yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Mi menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Suara warga Indonesia
7: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih nemenin di jam terakhir ini, kita akan ngobrol bentar lagi barengan sama band yang dimana lagu-lagunya sudah sering sekali menemani hari-hari kita, terutama buat yang suka banget live musikan gitu ya, di beberapa tempat terutama yang ada di Jakarta dan sekitar ya sahabat Suara. Kita akan ngobrol bareng sama Lala Huta sebentar lagi, jadi pastiin kamu gak kemana-mana, di sini aja sambil saya mau lanjut lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya ya. Shilon Seven, hari bersamanya.

0: seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, kita akan ngobrol barengan sama salah satu band Indonesia yang beberapa waktu terakhir itu merilis karya-karya atau lagu-lagu yang sudah kita pernah dengarkan sebelumnya, tapi ini dengan versi mereka. Dan gak kalah kerennya, yang langsungnya kita ngobrol bareng sama Lala Huta. Hai. Lama sekali. Halo. Tadi saya sempat ngobrol juga sama suara bahwa di sekitar pasca-pasca pandemi gitu ya, sering banget nontonin Lala Huta live music kan. Maksudnya mereka manggung gitu di beberapa resto dan bar yang ada di Jakarta. Tapi sekarang udah fokus banget berkarya, bermusik gitu ya, untuk panggungan-panggungan besar. Nah, kalau pertimbangan dari Lala Huta akhirnya ngerilis lagu-lagu yang udah pernah dirilis gitu dengan versinya Lala Huta, itu sebenarnya apa sih, Kak?
1: Sebenarnya basicnya karena kita awalnya kan memang main di kafe, main di regular dari restoran ke restoran. Jadi sebenarnya kita ingin ngebawa nostalgianya aja pada era kita main kafe. Lagu-lagu apa sih yang hit saat itu, kita bawakan ulang di era sekarang dengan versi kita. Cuma buat bikin nostalgia kecil sama teman-teman yang dengerin gitu sih sebenarnya.
0: Kemudian kan itu ada tajuknya tuh, Lala Huta
1: Sings Indonesian Hits.
0: Indonesian Hits. Nah, itu gimana? Masa hadirnya apa karena setelah teman-teman akhirnya udah merilis lagu-lagu itu kah, atau emang dari awal udah dikonsepin nih?
2: Dari awal udah dikonsepin.
0: Oh ya.
2: Jadi sebenarnya itu nama keluarnya dari saya.
0: Oke, dari Kevin
2: waktu
0: ya.
2: Waktu itu bilang
0: ya,
2: waktu itu pas kita ngobrolin. Jadi pas aku masuk tuh 2024. Ceritalah apa, ngobrol sama Kak Buni, sama Kak Beno, sama Kak Alain juga waktu itu, kayak visi Lala Huta mau kemana gitu. Karena kan waktu itu aku masuk posisinya Lala Huta

0: sebelumnya vokalisnya ada 3 gitu. Habis itu aku harus menggantikan replace apa bukan menggantikan lah, maksudnya memberikan warna baru dengan satu vokalis, kita mau ke arah mana nih gitu. Mm-hmm. Ternyata Kak Boni cerita bahwa Lalau tuh udah megang beberapa izin lagu yang bisa di-recycle. Habis aku mikir, oke, kalau misalkan untuk perkenalan kayaknya memang akan lebih mudah diterima sama publik, kita membawakan lagu yang sudah familiar dengan mereka. Ya udah, habis itu pas kita ngobrolin, terus aku bilang sama Kak Boni, Kak, dibanding kita keluarin as a single, gimana kalau kita jadikan ini satu project, dan project ini gak cuma project yang sekali jalan, project yang memang apa kita bisa laksanain setiap tahunnya. Kemudian ini bisa menjadi satu apa diferensiasi juga lah Lalahuta di antara band-band di Indonesia, gitu. Okay. Karena biasanya band Indonesia maksudnya di saat mereka recycle satu lagu, paling cuma satu lagu abis itu lagu original kan. Udah abis itu aku bilang, Kak, namanya apa ya gitu. Terus udah abis itu kepikiran kayak apa ya, sesuatu yang tetap apa, tetap unik tapi tetap internasional tapi klasi. Abis itu muncullah kata-kata LSIH itu. Makanya okay, Lalahuta sing Indonesian hits ya gitu. Ya udah.
1: Berarti itu dari 2024 atau dipikirin?
2: 2024.
1: Nah, secara bankingan lagu, maksudnya lagu-lagu siapa aja akan di-recycle udah dari 2024 apa berjalannya waktu?
0: Ada yang dari 2024?
2: Ada, iya benar.
0: Itu udah, itu waktu itu aja udah kayak sekitar kalau enggak salah Kak Boni itu ngasih shortlist kayak udah ada 6 sampai 7 lagu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar.
0: Ini ada 6 7 lagu nih, lo pilih yang mana mau rekam duluan.
1: Oke, yang gitu. Ini udah ada rights-nya nih, boleh nih di recycle gitu.
0: Lo pilih deh gitu. Terus habis itu sampai akhirnya karena orang mungkin para pencipta lagu ini juga denger, oh Lalahuta lagi mengerjakan proyek ini.
1: Oke.
0: Akhirnya ya udah, ada juga orang yang akhirnya datang, Lalahuta bawain dong gitu. Lalahuta bawain dong gitu. Ya akhirnya alhamdulillahnya mungkin karena teman-teman apa pencipta lagu ini percaya dengan produksinya Lalahuta, cara kita menceritakannya kembali, akhirnya izinnya nggak pernah susah ya, alhamdulillah.
1: Oh, jadi so far maksudnya pertama kali kenapa hal ini bisa tercipta selain tadi udah kamu konsepin, Vin, itu dari Kak Boni juga kepikiran ya kita bawain lagu yang biasa dibawain di kafe terus kemudian benar-benar dibuat ulang versi Lalahuta aja gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, tapi emang berasa banget ya. Saya nih sebagai yang sering nonton Lalahuta dulu Sahabat Suara ya. Zaman-zamannya beres-beres Covid. Belum beres sih. Kita masih kadang suka pakai masker juga.
2: Iya, benar-benar.
1: Itu benar-benar memang ada warna tersendiri lah, ada aransemen atau ada apa namanya alat musik tertentu atau cara bermainnya tuh yang beda dan benar aja. Waktu itu aku pertama kali dengerin yang versi Lalahuta bawain Dan Shilon Seven ya, gitu ya. Kemudian ini yang terbaru adalah Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia.
2: Betul.
1: Ini yang baru dirilis, Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia, yang termasuk dari udah lama dipikirin atau yang baru-baru ini berjalannya waktu ketemu lagu ini mau di-recycle?
2: Ini salah satu yang baru-baru.
1: Baru-baru
2: ketemu. Jujur izinnya udah dari tahun lalu sebenarnya. Tapi benar-benar baru rekamannya awal tahun ini ya, kayaknya ya.
0: Ini salah satu paling ngebut ya.
2: Ya ini ngebut ini cepat ya. Karena sebenarnya izinnya ini sebenarnya udah ada dari tahun lalu. Cuman kita kayak nahan sampai akhirnya cepet ya kemarinnya. Seminggu dua minggu langsung di semester gitu.
1: Okay.
2: Dan rilis, kita rilis umurnya dua minggu ada ya?
0: Dua minggu tiga.
1: Masih hangat sekali
2: Ya.
0: Kalau anak bayi masih merah lah.
1: Ini sih ibu bapaknya masih zombie nih kalau anak bayi ya. Karena baru banget. Nah kalau pertimbangan lagu-lagu yang sekarang-sekarang ini mungkin kan ada ide-ide baru lagi, pastikan lagu mana aja yang di-recycle, itu datangnya gimana prosesnya biasanya? Ini kayak salah satunya lagu ini deh, Cobalah Untuk Setia. Itu kayak mapnya gimana? Kayaknya harus ini deh kita recycle selanjutnya.
2: Salah satunya adalah kita tuh berkaca dari waktu reguler. Apa ya lagu-lagu waktu reguler tuh yang saat kita mainkan tuh penontonnya
1: animonya
2: gede gitu. Meskipun memang sebenarnya akan berbeda saat dulu dan di era sekarang mungkin. Kayak lagu apa ya, banyak yang gak tahu. Oh misalnya gini, Rio Febrian nih contoh aja ya. Aku Bertahan kita sempat cover dulu ada versi Rio Febrian. Ada, kita ketemu beberapa orang yang gak tahu ada versi lamanya. Iya, jadi kita gak tahu ini ada loh versi yang versi
1: ini penyanyi Rio sebelumnya Febrian, gitu ya,
2: gitu. Jadi ternyata yang menarik adalah kita bisa ngembangkitin lagi nostalgia, kita bisa ngasih lagi edukasi baru bahwa sebenarnya musik Indonesia tuh sebagus itu sebenarnya ini sebagai salah satu cara kita mungkin apa melestarikan kali ya, melestarikan si lagu-lagu yang bersifat nostalgia ini gitu.
1: Bukan yang mereplace justru ya. Memperpanjang usianya tapi dengan versi Lalahuta. Betul. Gitu. Dan sekali lagi Sahabat Suara udah bisa dengerin karya-karya terbaru Lalahuta yang termasuk ini Cobalah Untuk Setia versi Lalahuta di seluruh DSP kesayangan kamu. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama teman-teman Lalahuta. Jadi pastiin kamu di sini aja di Suara, jangan kemana-mana.

0: Masih barengan sama Farah di Suara, dan siang ini masih barengan sama teman-teman Lala Huta. Yeay! Membawa rilisan terbaru yang adalah Cobalah Untuk Setia. Jadi memang dalam perjalanannya, berarti dari 2024 sampai sekarang itu sudah merilis kurang lebih ada berapa recycle?
1: Sebentar ya. Di baju 8.
0: 10 lebih enggak sih?
1: 7 plus plus
0: ada banyak ya lagu-lagu
2: ini. 8 ya, ya.
0: Kurang lebih ada 8.
2: 8 ada Habis juga pernah, ya. Aduh, banyak lagi.
0: Ada banyak ya. Tapi semua proyek itu masuk ke dalam si LSIH ini.
1: Ada yang enggak.
2: Ada yang
1: enggak. Jadi ada yang keputus satu. Yang keputus tuh cuman karena waktu itu tribute
2: ya,
1: Bung Glenn ya.
2: Bung Glenn ya, betul-betul.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sisanya masuk semua.
0: Pertimbangan yang ini dan yang itu enggak, yang ini iya, itu gimana? Dipilih untuk masuk ke LSIH ini. Ini nanti akan menjadi sebuah apa sih? Album kah atau seperti apa?
1: Rencananya akan jadi satu album sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebenarnya gini, kita tuh pengen kayak kalau ini jadi satu album nantinya sebenarnya supaya teman-teman tuh bisa nikmatin apa lagu-lagu untuk mengingat, atau misalkan kayak teman-teman yang mungkin kangen nonton Lala Huta yang udah nggak pernah keluar gitu, pengen deh ngerasain vibe Lala Huta lagi gitu ya. Mereka tinggal play this whole album, satu album ini kayak full album, orang bakal bisa kayak inget lagi gitu sih sebenarnya.
0: Oke. Dan sejauh ini berarti secara produksian udah ready kah untuk full album itu atau masih dalam perjalanan nih diberesin untuk si albumnya?
1: Masih kita kurang berapa, dua lagu ya?
2: Kurang
0: dua lagu.
2: Dua ya. Tapi kalau mungkin menjadi mini album sudah bisa disebut menjadi mini album, udah bisa.
0: Oh, udah bisa.
2: Tapi memang kalau menjadi full album masih kurang sekitar dua lagi ya. Kebetulan mungkin di bulan depan ada satu lagu lagi
0: yang akan dirilis.
2: Akan dirilis, dan sisanya kita ada satu lagu sendiri, kita akan rilis awal tahun depan, sama ada beberapa cover lagi untuk yang masuk masuknya volume 3.
0: Oh.
2: Ya, jadi ini kebetulan ini volume 2 kalau bicara mini album sama timeline-nya kita gitu.
0: Oke. Nah, kalau dari perjalanannya kurang lebih beberapa lagu yang sudah dirilis ini, adakah yang memang dari penyanyi sebelumnya tuh secara approach agak-agak lebih effort gitu, atau semua so far so good aja? Dari yang udah di bawain ulang sama teman-teman Lala Huta.
2: Semua so far so good ya.
1: So far so good.
2: Enggak ada kendala yang gimana sih? Sangat.
0: Oke.
2: Dan prosesnya menyenangkan banget. Menyenangkan. Mungkin yang bikin kendala ada setelah kita lihat dalam beberapa tahun ini, kita tuh setiap rekaman selalu bulan puasa ya.
0: Serius?
2: Iya, selalu. Secara timeline tuh kenapa ya? Tahun lalu bulan puasa. Nah, itu yang bikin PR adalah kita jadinya enggak bisa ngambil shift-nya pagi.
0: Iya, karena kan
2: puasa,
0: ngantuk apa segala
2: macam. Jadi kita selalu rekamannya tuh malam sampai sahur. Tapi jadi pengalaman yang menyenangkan gitu.
0: Okay.
2: Dan kebetulan kemarin kita ngerilis lagi kan, timeline tahun depan nih. Lah, ternyata pas bulan puasa lagi. Iya, makanya ya, tapi enggak apa-apa banget.
0: Oke, berarti kayak kebetulan lah ya, kan bulan penuh berkah.
1: Betul.
0: Jadi kan
1: betul,
0: biar betul, diberkahi betul, terus betul, karya-karyanya
2: amin,
0: ya kan.
2: Amin.
0: Tapi kalau dalam proses kreatifnya secara aransemen tuh gimana Lala Huta mempertimbangkan, oh ini nanti kita bikin kayak gini atau bikin bedanya di sisi sini, itu gimana biasanya?
2: Aransemen tuh memang banyak banget inspirasi yang kita ambil ya. Kadang-kadang orang dengerin, tiba-tiba yang bikin PR gini, lagunya harus kita ubah sampai plot twist sampai orang dengerin, jadi kayak gini ya.
0: Okay.
2: Nah itu yang PR-nya. Tapi sejauh ini sih kita banyak memanfaatkan unsur pop rock sama disco.
0: Secara genre
2: itu sebenarnya kita mainkan dalam setahun ini. Either orang akan menerarkan ini jadi versinya pop rock banget atau jazz, meskipun kadang-kadang beberapa kita selipin acid jazz, ada diskonya juga. Tapi paling benteng gedenya yang kita jaga dalam aransemennya itu. Nah, yang bikin susah adalah kesulitannya adalah lagunya kita terjemahin ke sisi yang dalam ini nih, komposisi ini yang tetap harus kita
0: versi Lala Hutanya ini
2: sehingga nanti orang pas dengerin sealbum nggak belang lontang gitu. Jadi secara running, memang segini
0: masih,
2: musik yang mereka bawa.
0: Masih ada benang merahnya tuh
2: dari
0: sisi aransemen itunya. Tapi so far gimana, Vin? Maksudnya kan lo akhirnya membawakan, iya dong pasti beban ada dong, ya kan? Ya, perbandingan dan lain sebagainya, tuh gimana lo menanggulanginya?
1: Kalau gue selalu di saat mau rekaman ya, apalagi masalah kalau arrangement gue tutup mata lah, mas. Gue yakin Kak Boni, Kak Beno, Kak Lain tuh punya apa, udah punya pakem bahwa Lala Huta bunyinya seperti apa gitu. Cuma kalau dari sisi gue nya mungkin karena gue sebenarnya bukan penyanyi pop R&B banget gitu. Gue tuh lebih banyak emang karena mungkin gue tumbuh besar di band rock zaman dulu gitu.
0: Gue
1: banyak nyanyi pop rock, abis itu baru ke R&B. Jadi pada saat menerjemahkannya yang menjadi kendala kadang-kadang adalah gue selalu bilang sama vocal director gue, pokoknya cuma dua selama ini kita rekaman, cuman either Barsena atau Kamga.
0: Oke.
1: Gue cuma bilang sama mereka, gue boleh nitip nggak? Kalau misalkan gue agak keluar batas, tolong jagain. Satu. Yang kedua adalah boleh nggak hook-hook yang memang itu sudah menjadi ciri khas lagunya jangan dihilangin. Jadi kita tetap bawain hook-nya mereka yang satu nada yang di dalam penyanyi dulunya bawain enak, kita nggak usah ganti. Udah gue minta bagerin dulu doang. Karena gue tahu kalau misalkan gue dikasih liar, gue pasti akan mencoba nyanyi kayak
0: notasinya berubah-ubah
1: iya,
0: juga
1: kayak
0: tuh.
1: Jadi aneh gitu, dan buat gue kayak yang penting dijaga ini sama Kamga dan Barsena cuma itu doang gitu. Dan alhamdulillah karena kita udah bekerja sama kurang lebih selama 2 tahun terakhir ini, banyak banget lagu Lalahuta yang mereka selalu direct. Jadi masuk studio mereka udah tahu kayak okay, udah langsung aja door gitu.
0: Gitu sih, berarti pakemnya di sisi itu ya. Okay. Nah, berarti sejauh ini kalau dari semua yang udah digarap, semua semulus itukah atau justru ada hal-hal yang dari lagu yang ada isu apanya gitu?
2: Sejauh ini semua mulus ya. Kalau menurut aku ya, enggak kebetulan.
0: Kalau menurut Kakak
2: Beno, Ben.
0: Kakak Beno gimana?
3: Mulus
0: ya.
2: Mulus ya.
3: Aman.
2: Makanya menurutku kita tahu ini adalah isu yang sangat serius, isu yang sangat sensitif. Makanya kita sebagai pelaku di kreatif, kita juga menjalankan sisi administrasi sama hukumnya, kita gak boleh miss. Makanya surat menyurat dan segala macam izinnya itu gak boleh ada celah sampai ini menjadi masalah di kemudian hari. Makanya sebelum izin dari, kadang-kadang gini, kadang-kadang pencipta pakai. Nah tapi ya, kita gak harus ada surat menyurat, betul, karena kita nggak tahu ke depan. Nah, untungnya kenapa aku berani bilang kita selama ini mulus, karena perizinan ini kita bereskan di depan sebelum melakukan tindakan rekaman dan rilisnya gitu.
1: Dan karena kamu ini adalah lulusan hukum
0: apa aja? Iya. Disclaimer ya.
3: Ini mereka berdua lulusan hukum.
0: Jadi masing-masing paham betul nih.
3: Saya sering dihukum.
0: Bagian di hukumnya ya dari anak-anak hukum ini. Okay, berarti memang secara administrasi dan lain sebagainya itu juga dipikirin banget ya untuk
2: penting.
0: Hal ini ya. Soalnya kan memang sekarang tuh jadi concern juga sahabat suara. Kalau kita kan sebagai penikmat hanya melihat aja, tapi kan berita-berita soal ketidakadilan dan lain sebagainya, kaitan royalti dan lain-lain itu kan juga jadi concern sekarang.
2: Betul.
0: Oke, jadi itu perlu juga diberesin.
2: Memang tuh, ini pertanyaan 1000 orang yang selalu melihat, banyak banget lagunya, izinnya gimana gitu. Yang perlu aku tekenin, izin itu sebenarnya sistem yang kita punya tidak merepotkan kok. Izinnya bisa dilakukan, semua orang bisa melakukan prosesnya gitu. Jadi kalau menurut aku sih nggak perlu ada ketakutan ya, karena menurutku dunia kreatif tuh orangnya tuh senyaman itu, sebaik itu gitu. Mungkin yang orang lihat kayaknya ribet, kayaknya enggak kok. Selama semua komunikasinya baik, aku rasa sih aman-aman aja.
0: Itu basicnya komunikasi ya sahabat suara. Karena kalau misalkan komunikasinya udah minim, mau baik-baik aja itu susah.
2: Ya.
0: Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Dan abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Lalahuta. Jadi pastiin kamu di sini aja, nggak kemana-mana ya. Stay tune.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse Emblem Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.

0: September 2026. Nikmati pengalaman ngopi yang enggak cuma seru, tapi juga penuh inspirasi. Temukan berbagai tenan kopi favorit, cicipi beragam kopi Nusantara dan internasional, ikuti Coffee Experience, dan saksikan berbagai aktivitas seru lainnya. Yang lebih seru, saksikan langsung para barista terbaik menunjukkan kemampuan mereka dan bersaing menjadi yang terbaik di Indonesia Barista Championship. Mau ke ICX bareng teman? Makin untung, beli satu, dapat dua tiket sekaligus pakai Bale by BTM. Nikmati juga, hemat hingga Rp150.000 belanja berbagai kebutuhan ngopi favoritmu pakai Kris Bale by BTM. Gak sampai di situ. Semakin banyak transaksi, semakin besar juga kesempatanmu memenangkan mesin kopi dan tabungan senilai total Rp5.000.000. Belum punya Bale by BTM? Aktivasi langsung di lokasi dan dapatkan voucher senilai Rp50.000. Yuk datang dan rasakan serunya Indonesia Coffee Expo 2026 Jakarta bersama Bale by BTM. Kunjungi btn.id/bale3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com untuk informasi selengkapnya. BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: makan siang ini juga masih bareng sama teman-teman Lala Huta. Kevin tadi pamit dulu ya. Pamit. Jadi ini berdua sama Kak Budi dan Kak Beno.
1: Yes.
0: Kita sekarang mau masuk ke games nih. Titipan dari produser saya.
2: Langsung games
1: ya. Kenapa gue masuk
0: langsung? Asik-asik aja nih ya. Ini harusnya sih aman.
1: Aman
0: ya. Jadi
1: aman,
0: ini
1: aman.
0: Adalah tebak lagu. Tapi aku akan membacakan bait demi baitnya. Nggak pakai nada gitu ya. Udah. Jadi katanya di sini sih suruh pakai puisi. Coba kita coba aja dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Saya sih bisa.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Oke, okay, lagu pertama. Nggak usah. Ini mah kalau pakai bait pakai puisi ketahuan juga. Kukatakan malam. Salah. Kutanya malam. Dapatkah?
1: Peter Pan. Ya?
2: Kutanya malam.
0: Kutanya apa? Dapatkah? Apa judulnya? Ayo.
1: Ada apa dengan
2: ada apa dengan?
1: Jago Beno.
0: The green one is
2: anu
0: win.
2: Anu bahasa Inggris.
1: Oh, the green one is win.
0: The green one is win. Oke, okay, next ya. Nextnya. Bila yang tertulis untukku.
2: Apa Samson.
0: Ya, judul ayo cepat rambut judulnya.
2: Kenangan terindah. Keren.
0: Ah, ini mah easy nih, produser gue kureng.
2: Aduh,
0: Lala Huta tuh lagu-lagu gini udah biasa,
1: men. Aduh, kita lama di kafe. Ini lagu-lagu makanan
0: ini
1: kita.
0: Ini regular for life ini ya.
2: Iya.
1: Padahal yang sering nyanyi Boni, gue gak tahu.
2: Tapi bagus juga. Boleh.
0: Oke, next ya. Berakhirlah sudah semua kisah ini. Dan jangan kau tangisi lagi.
1: Chris Patti.
0: Iya, judulnya.
1: Bila rasa bukan.
0: Ayo.
1: Berakhir semua.

0: tapi
1: bukan aku. Tapi bukan aku.
2: Padahal
3: but's not me.
0: Not me. Oke.
4: It's not me.
0: Last not least nih ya.
1: Aduh lagi lah, kurang banyak.
0: Iya nih, produser gue gimana? Ini terlalu cerek, men.
1: Lanjut, lanjut, lanjut.
0: Terkubur dalam kesedihan. Sepanjang waktu haruskah kurelakan hidupku? Hanya demi cinta yang mungkin bisa.
4: Mungkin bisa membunuh.
0: Membunuhku, hentikan denyut.
4: Hentikan
0: denyut. Nadi jantungku tanpa. Kau tahu?
1: Ada Ben.
0: Yes.
1: Ada Ben.
0: Right, right, right, right. Tiga kata.
4: Sultanan ini dia.
1: Haruskah ku mati karenamu?
0: Ini sih. Ini sih nggak perlu diragukan lagi ya. Ini udah benar semua dan kurang. Coba lagi, kita minta lagi kali ya.
1: Boleh.
0: Masih bareng sama Lala Huta, sahabat suara.
4: Emang
0: jangan kemana-mana.
4: Emang ada yang lambat ya, pasti cepat semua dong. Kalau
0: pasti ya,
4: posisi pasti
0: ya.
4: Cepat semua ya.
0: Abis ini masih bakal ngobrol bareng sama Lala Huta, sahabat suara. Sambil mungkin nih nanti produsernya saya mau ngirimin lagi
1: game.
0: Yang
1: lagi
0: lebih susah kali.
5: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: antar, hancur mencintaimu.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu masih dengerin nih Suara ada Farah dan Lala Huta. Berima loh, Iswara, Farah, Lala Huta, Gok.
2: Eh iyalah.
1: Bener. Iya kayaknya kayak pertemuan kita main to be deh.
2: Agus. Iya.
3: Mantap nih. Seharusnya
2: ya.
1: Barusan nih saya ngelihat WhatsApp sahabat Suara. Produser saya ngirimin lagi games. Gara-gara tadi kita nagih nih ternyata ya kurang challenging. Beneran.
2: Masih menantang ya.
1: Nah, coba nih ya. Ada tiga lagu aja enggak apa-apa nih. Oke. Ya, kita lanjut games ya. Tiba-tiba lanjut games, enggak tahu dekat 4 ya, enggak apa-apa. Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah berlali saat?
2: Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah nangis saat kau ada masalah? Apa aku
1: sana? Oh iya, itu kali ya?
2: Iya.
1: Oh iya, benar.
2: SD12 ya?
4: Bukan. Sorry.
2: Kangen Ben.
4: No, Beno. Aku masuk.
2: Yeah, Dori.
4: Sorry, ini adalah Lobo.
1: Yes,
4: Lobo.
1: Right.
4: Judulnya
1: The Tile, satu kata.
2: Aduh, apa sih sih?
4: Gila lagunya.
1: Ada ini judulnya tuh ada di salah satu liriknya. Apa aku tak mengimbangimu? Sayang.
2: Aduh.
1: Kau menilaiku
2: salah.
1: Iya, benar.
4: Oh, judulnya salah.
2: Salah. Lobo.
4: Gue ingat ini Lobo.
1: Oke, tapi masih mudah saja ya.
2: Produsernya nih. Gue langsung jawab tadi kan.
1: Udah. Produsernya lagi dengerin juga nih ya.
2: Oh, gitu.
1: Makanya dia mantau ya. Oke, next. Bila aku dapat bintang yang berpijar mentari. Yang tenang bersamaku di sini.
2: Anima. Bukan.
1: Ku dapat tertawa. Menangis merenung. Di tempat ini aku bertahan. Gila ini udah harusnya bisa tahu. Ini nama bandnya dua kata.
2: Aduh, dua kata lagi.
3: Ini body band ya?
2: Bukan ya?
3: Bukan.
2: Body band kan?
1: Bukan.
2: Ini. Ini kayak band lama
1: The
2: tapi.
1: Chlorophyll. Apa?
2: Chlorophyll nih.
1: Chlorophyll apa?
4: Hijau daun.
2: Oh, astaga.
4: Soalnya ada band juga namanya Chlorophyll. Bener.
1: Hijau daun.
4: Oh, ini hijau daun ya.
1: Hijau daun.
2: Gila Chlorophyll band.
4: Ya ampun.
1: Judulnya apa? Coba judulnya dong.
2: Gua juga kalau rana-rana ini mati.
1: Satu kata.
2: Ini nyanyi sama Luna Maya.
1: Bener banget.
2: Kan nyanyi sama Luna Maya. Ini apa sih judulnya? Kenapa gue blank ya? Boni tahu.
1: Akhirnya produser saya menemukan lagu yang
4: tadi gue nyebut Luna Maya-nya bener.
2: Boni tahu nih lagu-lagu ini. Kalau begini Boni tahu nih.
4: Aduh, blank deh.
1: Judulnya Suara.
2: Suara, dengarkanlah aku.
1: Boleh nih, produser saya boleh lah ya.
2: Boleh.
1: Oke, last.
2: Sini.
1: Oke, next. Walau raga kita terpisah jauh, namun hati kita selalu dekat. Bila kau rindu, pejamkan matamu dan rasakan aku. Aduh, ayo dong guys. Kurang nih. Aduh, gimana
2: ini udah mulai susah,
1: udah mulai susah nih ya.
2: Ini udah mulai random jauh gitu ya.
1: Boleh lah, ini produser kita nih ya.
2: Iya.
1: Ini nyerah. Ini Zivil ya.
4: Astaga, Aisiteru.
1: Iya, Aisiteru. Udah ada A-A-A-nya.
2: Aisiteru.
1: Oke, makasih Buluk ya tambahan gamesnya.
2: Terima kasih.
3: Cukup memenangkan posisi kalian ya.
4: Berarti produsernya emang gak bisa di ini ya, diremehkan ya. Gak suka terima tantangan itu ya.
1: Gak bisa diremehin nih. Langsung dia muncul lagi nih.
2: Terima kasih Buluk.
1: Anyway, Lala Huta, panggungan terdekat bisa dinikmati di mana, atau upcoming project bisa di sounding ke sahabat Suara?
4: Ya, panggung terdekat kita akan bikin showcase 11 September.
1: Oke.
4: 11 September di Castle Paddle Menteng. 11 September, lanjutnya di 12 September di Serhaya Halls Bandung.
1: Oke, okay, itu berbayarkah atau seperti apa?
4: Berbayar dan sangat murah karena harga tiketnya cuma Rp50.000.
1: Dan
4: dapat souvenir khusus yang kamu enggak akan tebak barang. Itu.
1: Mantep banget.
2: Souvenir ini enggak ada.
1: Merch dari Lala Huta.
4: Ini adalah produk
1: tempatnya, lokasi.
4: Yes.
1: Oke. Okay.
4: Sebenarnya bekerja sama dengan venue.
2: Bekerja sama dengan venue.
4: Dan okay, dan ini mungkin kita band pertama di Indonesia
2: di
4: yang
2: di dunia mungkin, Bon.
4: Oh, iya, di dunia mungkin.
2: Okay. Di dunia
4: yang ngasih produk ini. Kalau kamu datang nanti ya? Di tanggal 11 September atau 12 September nanti di Bandung, 11 September di Castle Paddle.
2: Enggak akan ngira deh lu.
4: Kamu enggak akan ngira, "Hah?
3: Sumpah nih kayak gini. Ini beneran nih gitu.
1: Ini beneran. Oke. Cara ini maksudnya tinggal datang aja nanti di sana atau gimana?
4: Yes. On the spot kita jual tiket juga. Kalau mau beli linknya ada di ini kita, di medsos kita. Semua di medsos kita ada. Silakan diklik di bio-nya. Nanti ada pembeliannya dan hanya 50.000. Bonus produk ini yang kamu akan juga.
3: Ini enggak akan sumpah. Tapi kamu enggak akan.
1: Ini udah ada sumpahnya
4: beneran. Mau nebak enggak? Kira-kira kali aja ternyata kamu bener. Dua produk deh, boleh deh.
1: Mok.
4: Enggak, itu terlalu umum. Ini enggak akan ketebak.
3: Sebutin
4: satu barang yang kira-kira
3: ini enggak mungkin nih ada di konser.
1: Enggak ada sama band, enggak ada
3: konser. Enggak ada banget.
1: Sikat gigi.
3: Masih ada hubungannya.
4: Boleh, tapi kita enggak boleh ngasih tahu karena ini biar menjadi elemen of surprise-nya buat orang datang.
3: Pasti begitu pulang kalian berat. Benda ini berat. Benda ini berat.
1: Penasaran seperti apa?
3: Ya kan harus berat.
1: Datang ya, berat.
4: Harus datang karena tiketnya sangat murah, 50.000.
3: Boni
4: Jakarta 50.000.
1: Boni ide. Oh, ini gimmicknya dari kamu nih.
3: Boni ide gini emang dia di luar dugaan.
4: Dia di luar. Kadang-kadang juga mikir, kenapa ya harus mikir gitu ya? Sebenarnya enggak perlu segitunya amat sih. Cuma apa-apa.
1: Biar memorable.
3: Tapi memorable. Ini kalau sempat lu datang ya dan lu akan jadi 100 sampai 150 orang yang menikmati ini dan ini enggak akan terulang lagi di konser manapun. Gua rasa enggak ada.
4: Untuk orang yang bayar 50.000 dapat live music dan dapat barang ini, mereka
3: ini
4: kayak
3: gila. Wow, gua beli 3 deh.
4: Gitu. Gua mau beli 3 tiket deh kalau gitu.
1: Iya. Oh, iya. Wow.
4: Yes.
3: Dan berat.
1: Dan berat. Itu clue-nya ya.
3: Dan berat.
1: Nanti di Bandung juga sama.
4: Sama.
1: Oke. Jadi showcase ini nanti bisa bawa pulang si berat-berat ini.
4: Barang berat ini.
1: Oke. Sekali lagi bisa diakses nanti langsung aja ke sosial media Lala Huta ya.
4: Betul.
3: Yes.
1: Oke. Nah, upcoming project tadi sempat disounding bulan depan mau ada rilisan lagi?
4: Kita ada rilisan bersama salah satu DJ di Indonesia terkenal.
1: Okay.
4: Kita kan masih cover, wilayah masih cover memang lagunya. Mungkin kita rilis di awal bulan depan.
1: Oke, gitu. Di Oktober kurang lebih.
4: Betul.
1: Ya.
4: Video klip udah selesai, master udah selesai, kita udah tinggal rilis untuk teman-teman.
1: Oh, full package, ditungguin aja berarti sahabat suara ya. Karya terbaru dari Lala Huta dan selama menunggu bisa dinikmati karya-karya yang sudah dirilis pastinya ya. Salah satunya nih lagu dari yang sebelumnya dibawain sama Mimika dia berarti kan ya. Cobalah untuk setia tapi ini versi Lala Huta. Jadi buat kamu yang kangen nonton Lala Huta kan belum lagi nih sama kayak aku belum nonton lagi nih Lala Huta gitu kan. Kalau misalkan melipir-melipir nongkrong-nongkrong, kita nikmatin aja karya-karya yang sudah bisa diakses di DSP. Kalau di YouTube kayak video lirik dan segala macam bisa diakses ya.
3: Bisa akun Lala Huta.
1: Oke, di akun Lala Huta. Kalau gitu terima kasih Kakak.
4: Terima kasih banget.
1: Sampai ketemu lagi. Nanti kalau yes of course albumnya udah rampung main lagi kesini ya.
4: Boleh.
1: Ya sahabat suara biar makin afdol kita dengerin nih versi Lala Huta yang cobalah untuk setia. Enjoy!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi ya, Nidrita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, kamu, Kino.
2: Halo.
1: Gimana ceritain?
0: Jadi masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin udah dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
2: Lah?
0: Bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Dikejar film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar
2: manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sih sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, okay, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lo lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia ada perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya akhirnya baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gitu kan. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya.
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain. Akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung terus itu waktu, akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buah, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Pet lovers, anak bul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak anak bul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2022.

0: Sambil Healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tahu. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
2: enggak.
1: Lu gak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue masa gue sih?
0: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nih bro. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan jadi dipajakin. Lu emang tega banget
3: tuh. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
5: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Semoga dalam keadaan baik, keadaan sehat. Kalau saya sih agak batuk nih. Adakah yang sama seperti saya? Yang akhirnya batuk sahabat suara gara-gara di posisi kita yang banyak asap kayak gini. Semoga cepat sembuh ya buat sahabat suara ya, buat kita semua. Apalagi aktivitasnya harus ke lapangan ya kan. Jaga kesehatan dan jangan sampai deh kalau punya anak, anaknya yang sakit. Itu pasti bikin kita kepikiran banget sahabat suara. Seperti biasa, saya dan Rama akan menemani kamu sampai jam 9 nanti. Dan di jam pertama kita ada di request. Buat kamu yang mau request, boleh banget sahabat suara di 0811 9933901. Sahabat suara ya, di Instagram kita buka juga, boleh langsung DM di iswara.bjm. Dan TikTok kita di iswara.bjm juga.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, masih dalam keadaan asap ya Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Masih menunggu hujan juga untuk Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Tidak ada salahnya kita lanjut dulu Sahabat Suara ya, untuk ini nih, apa namanya, cara melindungi dari kebakaran di lahan gambut Sahabat Suara. Baru-baru ini Sahabat Suara ya, salah satu upaya menekan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus dilakukan khususnya untuk mencegah karhutla merembet di hutan lindung. Salah satunya dengan metode pembasahan dengan pompa dan mengalirkan air ke hutan lindung Kurnia namanya. Dan cairan ini diklaim mampu mencegah karhutla di kawasan hutan lindung, Ram.
1: Oh gitu. Akhirnya
0: aku mau bulik, Ram.
1: Parak sudah. Aman dajar. Tadi aku juga ada ngeliat di sosial media. Apa ada tuh? Ada petugas BNPB yang menjelaskan fungsi dari semprotan yang di badan gitu, yang portable kayak gitu.
0: Oh.
1: Kan banyak tanya netizen, emang ampuh semprotan kecil kayak gitu katanya. Ternyata harus ada alat bantunya. Jadi kalau yang di dataran kayak gitu, yang ilalang, yang rumput kayak gitu, lahan gambut,
0: ya,
1: kebakar, itu harus dipukul dulu, digebukin dulu, takup, itu hanyar disemprot.
0: Oh, penjajara ya.
1: Ya. Semprotnya itu yang di dalam-dalamnya itu supaya bujur-bujur mati.
0: Siapa ada mati yang dipukuli orang?
1: Nah, itu
0: orang.
1: Samut gin bincul. Itu makanya kalau ada yang menanyakan kenapa aja pakai kantong-kantong kayak gitu, kantong air,
0: kantong atau namanya kantong air ya,
1: kantong air yang besar itu di apa, jadikan ransel, terus semprotan kayak semprotan penyemprot hama atau apa
0: gitu. Iya, tahu-tahu yang di belakang
1: gitu,
0: gitu ya,
1: keluarnya kayak gitu. Emang ampuh jadi ya, ampuh kan ada alat bantunya, digebukin dulu.
0: Iya
1: gitu, dimatiin dulu apinya.
0: Harus kayak gitu ya, harus ada apa namanya langkah strategisnya. Betul. Gitu
1: jadi
0: loh.
1: Memang ini memang apa, agak kerja keras untuk memadamkan api ini.
0: Karena kita sudah basahi permukaannya, dia kan ada masih ada bara ya, di dalamnya.
1: Yang kemarin tuh sempat kejadian di tengah trotoar, coba.
0: Tengah trotoar. Yang lingkar selatan ya.
1: Ih, kebakaran lah itu, pasti putung rokok itu. Enggak pasti itu putung rokok itu.
0: Gitu langsungnya kali ya.
1: Lempar tuh kering kan.
0: Gitu, sahabat suara.
1: Makanya kalau sudah kayak gini, yang kering-kering jangan buang-buang putung rokok.
0: Masuk dompet nih.
1: Mah.
0: Dompet kering juga.
1: Dompet kering jangan dibuang di wadah anu.
0: Apa, Ram?
1: Jangan dibuat di putung rokok.
0: Kenapa, Ram?
1: Kebakar sampai ke hati.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food, kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara,
4: suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai Dewa 19. Cukup Siti Nurbaya yang menemani.
1: Iya.
0: Pahitnya kopi.
1: Terima kasih loh Mbak Emma. Eish. Mbak Emma tahu banget.
0: Emma, eh.
1: Mau makan apa?
0: Asoy deh. Mantap Mbak Emma nih.
1: Mbak Minum cepat ya.
0: Iya. Pikir pulang kawan.
1: Kader dong.
0: Kita belum upload foto ya.
1: Iya.
0: Nanti ya, nanti kita upload ya.
1: Betul.
0: Sahabat suara, kita masih di request suara seru. Jadi buat kami mau request, silahkan merapat boleh. Hari ini saya nggak terlalu ngeliat awan nih.
1: Tapi udah hujan di yang sana ya?
0: Oh iya kah?
1: Hujannya udah apa? Dari katanya sih ada hitam.
0: Banyunya? Hatapnya kalau banyu dari hatap kalau?
1: Banyu dari hatap, bapak orang di Pahumaan batap.
0: Oh, wah bahayanya menghirang kayak itu.
1: Iya, debu kan, polusi kan di atasnya kan.
0: Dari mana? Awan?
1: Dari baju pecahan di semburakan pemadam gitu.
0: Oh, itu ada hujan ngarannya, menyimbur. Bah.
1: Tapi hujan, bujuran hujan. Bujuran hujan.
0: Ini sekurang, alhamdulillah.
1: Iya, pelan-pelan ya.
0: Iya, aja jangan sana aja dulu, karena pinggir pantai ada sebujur panas kan.
1: Iya.
0: Kita kada kemarau aja panas di situ aja pantai aja dulu kan bapak.
1: Yang bawa iwakarin di mana Ram?
0: Di Tabuniau.
1: Tabuniau.
0: Baru Tabuniau, hanya kita merambat ke Basiri hanya kesini aja kada bapak.
1: Tabuniau ke Basiri? Yungnya?
0: Eh, Betambusan bi.
1: Ada Betambusan.
0: Nah.
1: Betambusan Basiri.
0: Ada jalannya, kamu kada tahu.
1: Mana?
0: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
1: Baik.
0: Betambusan itu.
1: Aja. Terima kasih sekali Mbak Emma ya, berkata Mbak Emma. Pulung sore nukar seorang aja, takut kalau nukarakan buah nikah es suara buah nikah makin payat. Ih, pengertian banget Mbak Emma sama kita.
0: Makin payat, kebayar kalau suara kami.
1: Kok bisa?
0: Gue payat.
1: Aduh. Karena kau mendorong lagi tuh. Itu sudah kada lucu.
0: Sahabat suara, malam hari ini kita akan ada kesambet. Jadi kita akan mengangkat satu tema, satu cerita horor. Horor. Ya, pokoknya dengerin aja. Kita juga bakal live nanti di TikTok kita ya.
1: TikTok kita.
0: Kayaknya nanti pang lah.
1: Kena dulu lah.
0: Kena dulu pas ada mobil tas ya kena.
1: Endah urban apa sih makan apam.
0: Mah eh.
1: Siapa anak apam? Amil udah lama.
0: Ini apam, Chef Agus Sasirangan ini.
1: Iya, apa sih namanya?
0: Kenari.
1: Kenari. Mantap lah sahabat suara. Coba bisa dibeli juga tuh punya Agus Sasirangan ya. Katanya Kak Agus ini apa namanya?
0: Apa?
1: Punya second account.
0: Apa namanya?
1: Kak Agus Batik.
0: Bah. Agus Koteka.
1: Semua baju adat. Nama akunnya semua baju adat berarti ya.
0: Agus yang tidak sasirangan. Agus empih dah besasirangan. Maka empihnya empih ya. Agoes A903S empih.
1: Atau Agus pakai seragam kopri wah ini.
0: Bah.
1: Banyak yang sambatnya.
0: Nama Facebooknya Agus masih suka masak pakai sasirangan.
1: Apa sih? Apa sih? Apa kegiatan jadi nama tuh kayak gimana sih?
0: Kegiatan jadi nama. Facebook bebas saya ngarannya Facebook. Kawanku bari ada apa nama Facebooknya yulah.
1: Kegiatan jadi nama.
0: Apa yuk? Nama Facebooknya tuh kan apa? Hendra pecinta emo.
1: Hendra pecinta emo.
0: Pencinta emo, wah soalnya ketujuh lagu-lagu emo maksudnya.
1: Keren.
0: Wah mantap loh.
1: Seru sih dulu.
0: Yang poni-poni itu.
1: Dulu masa-masa emo yang kayak rambutnya lepek banget.
0: Iya, bercelak.
1: Iya.
0: Oh, celananya pensil segala macam.
1: Itu bari ya sahabat suara ya. Ram apa dulu tren yang pernah diikutin Ram?
0: Hah?
1: Tren yang pernah kamu ikutin apa?
0: Aku apa yang pernah ku umpati lah. Inilah trenku itulah. Itu paling yang baju-baju distro itu aja paling. Itu aja.
1: Oh, cuma kada itu. Gara-gara ngeliat bagus terus kita mau beli ya.
0: Iya kan, tapi kan lagi tren loh. Tapi apa yang ikat pinggang Black ID itu kada ada aku.
1: Awar ada juga itu.
0: Kada pernah nukar ku Black ID.
1: Kada cocok kayaknya.
0: Kada cocok kayaknya.
1: Kalau cocok lari Ram kayaknya Ram.
0: Slow pensil. Memang cocok aku nukar ini, nukar pendengnya aja tapi yang hitam putih yang catur tuh itu aja yang jaspernya aja kepalanya kada.
1: Oh iya.
0: Kepalanya kan ada yang ganal loh Black ID.
1: Aku dulu sempat punya jaket rolling.
0: Bah. Jadi ST 12 sih kamu.
1: Iya.
0: Anjay. Iya.
1: Keren lah, keren dulu dong.
0: Tebal
1: keren.
0: Itu loh.
1: Panas banget.
0: Ke... Ikan pakai siang hari.
1: Oh. Enggak, aku pakai ke rumah hantu.
0: Aduh. Yang Ramayana. Aduh. Cocok. Rolling. Wah, jurang Charlie Van Houten nah.
1: Betimung malah di situ. Sudah parak panas ulang. Ya, dulu ada rumah hantu di Ramayana.
0: Ada sahabat dulu hantu, ada rumah hantu di Ramayana. Mm-mm. Ini apa namanya? Apa di mana di lantai di parkirannya kan di parkirannya rasanya lah.
1: Lain yang mau satu kali lagi naik ke Ramayananya yang di bawahnya itu loh.
0: Oh, ya yang kan? Di toko-tokonya yang ya, di ini.
1: Ya, yang ya, mau ya. Naik sudah.
0: Iya, bujur.
1: Gitu. Dulu ada juga kayak dia bawa jenglot, bawa anak gundurwo.
0: Iya, bujur tuyul. Ada tuyul ganal.
1: Di kayak gitu loh.
0: Dulu di Kamboja
1: ada juga.
0: Kalau anak melihat anak gundurwo aja.
1: Iya, Ram, aku sempat
0: kasiannya tuh lah. Yang ada jadi anak gendiru itu kasihan.
1: Dibawa kemana-mana ya?
0: Dibawa kemana-mana. Tapi kan ini kan memang setelah diteliti kan memang ada kelainan loh. Maksudnya ada gen kayak itu nah. Manusia akar, tahu lagi kembali manusia akar.
1: Yang ada akar-akar
0: itu. Iya, yang jirijinya kayak jadi akar.
1: Iya.
0: Terus dioperasi, terus tumbuh lagi begitu.
1: Ya gitu serem ya.
0: Ternyata itu kayak semacam kutil kayak itu jar.
1: Oh, kutil ganas kali ya.
0: Kutil ganas, iya mungkin kayak gitulah mah merasnya.
1: Iya. Nah gitu sih. Kalau jenglot kayak gimana menurut kamu, Ram?
0: Jenglot itu bisa jadi patung, ulah-ulahan bisa jadi.
1: Oh, enggak real. Ya,
0: tapi dulu di Silet, program Silet, jenglotnya bisa mengisap darah.
1: Oh, kelihatan langsung?
0: Iya, jadinya jenglot diambil lo. Heeh. Diambil, dijampi-jampi, diberi darah, diisap habis.
1: Nah, yang makan darah memang makan darah.
0: Lah iya, tapi kan yang di pameran kan mungkin boneka-bonekanya kita enggak tahu.
1: Berarti real ya itu ya dulu ya.
0: Iya.
1: Iya. Oh, aku melihat jenglotnya kayak takutan gitu, Om.
0: Wah, itu. Kukunya panjang. Halus ya lah. Paling sekilan lah.
1: Awaknya halus, rambutnya panjang, kukunya panjang.
0: Paling sekilan.
1: Iya.
0: Apalah jenglotulannya memang bisa darah ya?
1: Katanya dulu kalau di rumah-rumah sepi itu ada jenglotnya.
0: Oh.
1: Jadi penghuninya.
0: Itu mahalusnya kegendalan. Mendimi rumah kosong,
1: itunya gondol bawahnya gondol.
0: Bah. Telapak batis sama setiga.
1: Nah, itu Rama, terima kasih Rama. Sempat aja orang sudah berpikir lain Rama.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
11: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
10: Sejuknya beda, apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
11: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
10: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
11: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM bersama Rama dan Adi. Sore kamu ditemani sama Silon Seven. Dan kali ini kita sudah di jam 6 sahabat suara. Udahan dulu ya di requestnya, ntar kita bakal puterin requestan kamu yang udah masuk di WhatsApp dan juga di TikTok dan juga di Instagram kita. Setelah ini kita akan ada di 10 lagu baru keren buat kamu yang mau dengerin dan juga mau tahu lagu apa aja yang ada di 10 lagu baru Iswara hari ini. Setelah ini di jam 6.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
0: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM Sobat Suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian yang menemani kamu. Saya udah nyiapin lagu-lagu terbaru loh, biar mood kamu hari ini happy Sobat Suara. Langsung kita review dulu lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Dibuka oleh Overnight, kita lewati berdua. Jadi single alternatif ini Sobat Suara sebenarnya udah dirilis tahun 2024 padahal ya. Dan saat ini lagunya kembali ramai dan banyak digunakan sebagai backsound konten romantis. Ceritanya tentang pasangan yang menghadapi jarak dan berbagai kesulitan. Kita lewati berdua.

Rizka Sarah Saras ya, dan juga Tohpati dengan Gemintang. Jadi lagu lawas dari ciptaan Tohpati sendiri, Sahabat Suara ya. Sebelumnya lagu ini dipopulerkan oleh Andin di tahun 2005. Kali ini dibuat lebih fresh dan dicocokkan dengan suara jazznya Siska Gemintang di lagu

Lagu ketiga ada Afgan, Langit Merah Muda. Jadi sahabat suara, lagu ini menjadi original soundtrack film Agensi Rumah Tangga yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 10 September 2026. Dan ada Afgan juga di sini. Langit Merah Muda.

Di lagu keempat ada Mawar Duyong dengan Kan. Jadi sahabat suara, judul Kan memainkan ungkapan sudah ku bilang atau I told you so, yang bercerita dari sudut pandang seseorang yang memberikan nasihat soal hubungan tetapi tidak didengarkan. Kan.

0: Di lagu kelima ada Balik Kita Melawan Dunia. Jadi sahabat suara, jadi lagu ini ya emang cocok banget untuk film dari yang Balik mainkan sendiri, yaitu Operasi Pesta Copet, sahabat suara. Lagu ini membawa tema persahabatan, Kita Melawan Dunia di lagu kelima. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita dengarkan lagu fullnya. Ini dia, Kita Lewati Berdua.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10 lagu baru
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 5 lagu saya putarkan untuk kamu. Bagaimana? Terus semua kan? Ada yang viral juga tuh. Kita lanjut ya di lagu ke-6 sampai ke-10. Ini dia.

Vin Tonic di garis senja mengusung warna city pop dengan sentuhan nostalgia pop Jepang era 80-an. Hadir Vin Tonic dengan lagu yang keren banget di garis senja, di lagu kenal.

Di lagu 8 ada Bunga Citra Lestari dan Josh Blow, Terpesona. Kolaborasi pertama BCL dan Josh Blow, Sobat Suara ya, bercerita tentang rasa kagum, nyaman, dan bahagia. Terpesona.

Di lagu 9 ada Raffi Sudirman, Sahabat Suara Senin sampai Jumat. Ditulis oleh Raffi Sudirman, Petra Siombing, dan juga Randy Pandugo. Udah kebayang bagusnya kayak gimana ya. Senin sampai Jumat di lagu 9.

0: Di lagu terakhir dari lagu 10 ada Diskoria bersama Tatiana Sapira, Dua Mimpi. Jadi sahabat suara, lagu ini bisa dibilang video klipnya keren banget dan penutup dari album Diskoria sahabat suara. Ini dia, Dua Mimpi di lagu 10. Oke sahabat suara, langsung kita dengarkan fullnya. Ini dia Fintonik di Garis Senja.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet. Kemis Serem.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Malam ini malam Jumat ternyata, sahabat suara.
1: Iya, saya pikir malam ini adalah Kamis malam.
0: Wah, sama Rahma itu.
1: Bah.
0: Seperti biasa kita akan cerita tentang urban legend ya, yang ada di kota Banjarmasin atau di kota-kota lain di Indonesia.
1: Betul sekali.
0: Kali ini urban legendnya tentang ilmu hitam, Rahma.
1: Bah, berat sekali saudara-saudara. Buset, ilmu hitam yang tidak pernah hilang dari cerita urban legend di Indonesia. Saatnya kita katakan buset.
0: Genji gak tahu tuh pasti yang buset itu ya. Ngapain coba ya, nama acara, tagline, satu itu aja.
1: Buset. Feb, ikam tau lah Feb lawan buset Feb. Feb kira tahu nyelon buset. Ada tahu Febi.
0: Febi senum lah.
1: Nih. Yeah. Tahu banget ya, apalagi silat misterinya. Tuh abe.
0: Makasih. Jadi sahabat suara, kali ini seperti biasa kita akan bawakan urban legend. Cerita ini datang di era 90-an, Rama.
1: Buset.
0: Belum berapa?
1: Oh, belum. Jadi, 90-an.
0: 90-an. Pada masa itu banyak cerita ilmu hitam tentang kuyang.
1: 90-an ya.
0: 90-an ya kan? Kuyang kan?
1: Ya.
0: Kuyang, sahabat suara ya. Dimana ilmu hitam ini digunakan untuk biasanya perempuan untuk, katanya sih untuk memperbudak dirinya, mempercantik wajahnya atau juga

0: Gambarkan orang-orang yang pernah melihat ya, sampai ususnya saja.
1: Aku yang laki
0: ini kayaknya berlebih dikit. Jadi ketahuan jadi ku yang laki, kayaknya ada yang terumpat.
1: Jantan jer.
0: Bah, mana laki ini aja.
1: Kita akan bahas nih legendnya
0: ya,
1: tentang kuyang
0: laki. Buset.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar. Karena sudah punya pacar.

0: Balik lagi sahabat suara, kali ini bersama Adi dan juga Rama ya.
1: Iya, kita masih ngebahas tentang fenomena urban legend di tahun 90-an. Di mana?
0: Jadi urban legend ini sangat unik ya Ram.
1: Mm-hmm.
0: Karena biasanya kan tadi kuyang itu kan mayoritasnya dan umumnya adalah perempuan.
1: Betul.
0: Kali ini ditemukan anomali. Kuyang laki.
1: Nah, pada saat kuyang laki ini ditemukan, sontak membuat heboh seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena identik memang kuyang ini di Kalimantan.
0: Iya. Dan bingung ya, tujuannya laki.
1: Laki. Apa-apa gitu. Kalau perempuan laki, mungkin kan daya tarik.
0: Iya, tadi aku
1: atau
0: bilang ya.
1: Apa segala macamnya yang berhubungan dengan dirinya. Laki.
0: Apa yang dicari oleh kuyang laki gitu ya.
1: Yes. Setelah diteliti lebih jauh, ternyata kuyang laki ini dia mencari gawian.
0: Karena pada masa 90-an ya, karena ada saloka,
1: tidak ada pusat loker, tidak ada
0: loker BJM.
1: Loker BJM.
0: Jadi menggunakan ilmu hitam, ya kan?
1: Menjadi pilihannya mungkinlah awal mulanya itu adalah ini lagi bekas sama kawan nih.
0: Iya.
1: Nang, ikan begawi lah sudah.
0: Begawi aku nangai. Ini lah baju kopri aku.
1: Nyamannya ih, aku nangai karising gawian lagi. Ikan adakah? Anu gawian wadah ikan na barangnya aku jadi apa kan?
0: Bujuran barang aja.
1: Iin aku mah, aku buntu dah pikiranku kada lawas aku ada begawi ungkang di lawang tersepak. Bani hurang, sarik, urang kakak itu aja gawian ku nah.
0: Tapi bujuran, barang aja.
1: Bujuran, apa aja asal jadi duit nah. Asal ada gawian aku. Adalah. Sekian ada berseragam ke ikam.
0: Tapi ikam akunlah jadi hantu.
1: Bah, hidup yang ada tuntung suruh jadi hantu. Amun disumpahi orang muha jadi hantu. Rancak aku. Muha ikam kayak hantu aja. Rancak. Amun. Amun. Muha ikam kayak hantu aja. Nah tuh rancak aku. Ini gawian jadi hantu kayak apa?
0: Namun ini beda bujuran nih. Ini ada ilmunya. Namanya adalah ilmunya kalau sudah jadi outputnya tuh ya kuyang laki.
1: Bah.
0: Ya kan Ram.
1: Kuyang laki
0: kan.
1: Kuyang.
0: Nama ilmunya gadis pelahap maut.
1: Gadis pelahap maut. Pelahap.
0: Gadis pelahap maut.
1: Pelahap maut.
0: Iya, gadis pelahap maut.
1: Gadis pelahap maut.
0: Iya. Nama ilmunya Ram.
1: Ku beri kau gadis pelahap. Ku beri kau kekuatan gadis pelahap maut.
0: Jadilah aku
1: keluar.
0: Yang laki.
1: Aku yang laki.
0: Yang laki. Itu.
1: Jadi kuyang lah.
0: Jadi kuyang.
1: Kenapa harus jadi kuyang? Kada kau kan jadi OB ya.
0: Reda bahari.
1: Mungkin kenapa jadinya jadi kuyang?
0: Kada outsourcing masih.
1: Mungkin kenapa jadinya jadi disuruh kawannya jadi kuyang supaya inya bisa memantau dari atas orang mana yang perlu gawian, yang perlu bantuan.
0: Jadi admin.
1: Bahari kan ada drone.
0: Inya jadi admin manual tapi jadi kuyang.
1: Tim survei lapangan.
0: Admin kuyang ya Pak. Jadi itu.
1: Jadi tim survei. Siapa tahu.
0: Jadi ya tujuan kuyang laki ini bukan untuk memperias atau bikin awet muda ya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi untuk mencari pekerjaan ternyata ya.
1: Mencari pekerjaan yang namanya laki.
0: Laki ya.
1: Ya jurang laki tadi kalau kuyang bini yang tak angkat dari kepala gulu sampai ke usus. Nah, amun kuyang laki ada sebuting nanti umpat. Jadi orang tahu. Pah. Kuyang nih ya. Lain
0: ya. Apa aja tuh?
1: Ada lain ya.
0: Apa aja?
1: Kayak lain nih kayak biasa nih kuyang nih, kuyang ini aja. Cuma laki ya. Kenapa jadi kuyang laki itu ada tuh umpat tuh aja.
0: Maka kamu terbang
1: tegak sangkut. Sangkut. Tersangkut dan nyiur ikam kadang-kadang sunat dua kali.
0: Kali tegepak merinding. Kali tegepak merinding.
1: Kenapa jadi kuyang laki senior? Kenapa ikam ja? Terabang 100 meter, gugur, sampai gugur. Ngilu.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food, kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara,
4: suara warga Indonesia.

0: Di suara Banjarmasin masih di kesambet edisi tanggal 3 September 2026. Kita ngebahas tentang urban legend tahun 90-an tentang kuyang laki buset.
1: Jadi kuyang laki ini memang ada tanda yang berbeda ya. Ketika kita berarti bisa langsung dilihat secara
0: kasat
1: fisik,
0: mata.
1: Fisik dong.
0: Secara fisik ya betul.
1: Iya kan.
0: Tapi ya itu tadi, kuyang laki ini kadang kau tinggi terbangnya, sepantaran serumah aja, atap rumah paling tingginya.
1: Kalau biasanya kuyang juga biasanya rambutnya panjang ya.
0: Nah, ini mohawk.
1: Iya. Mohawk, ada Gatsby-nya masih bekas sudah.
0: Barik ada Gatsby di.
1: Apa ada?
0: Breeze. Yang berpalu keluar susu.
1: Atau orang aring. Bau mana dari orang
0: jauh,
1: aring.
0: Dari jauh sudah keciuman.
1: Ini bau beri. Bau kuyang ini lain orang aring. Eh gitu ternyata sambat suara. Kuyang laki ini ternyata tujuannya tadi tidak memberatkan ya. Tapi dampaknya luar biasa kali ya Ram ya.
0: Betul.
1: Karena harus sampai menjadi kuyang.
0: Inya saking ininya, saking buntunya sudah. Saking sudah kada kawa.
1: Apalagi nih digawi nih.
0: Ya itu.
1: Krismon 90-an.
0: Krisma itu sudah ngalih. Bujur mungkin bahari bensin 3.000.
1: Nah.
0: 3.500. Tapi kan gawian kereda. Anak apa?
1: Krismon berasa benar. Kasihan pengalakian lah.
0: Apalagi bujang.
1: Yang lain sudah kawin ke kawanan loh.
0: Nah itu. Apalagi kalau begawe ada dia pakai urang.
1: Apa dia pakai?
0: Ngini jah. Begawe jah kada rapi lalu jah.
1: Kuyang nih
0: jadi nah.
1: Sambat itu sambat di urang.
0: Eh, ada yang tahu kah jah? Ajinai jah.
1: Ajinai lah.
0: Muha ikam kayak kuyang jah. Eh, semalam nyebut ibu aku kayak hantu jah. Ini nyebut ibu aku kayak kuyang. Ajinai jah.
1: Itu ada apa namanya bekas di leher sana ya, kuyang nih pada daki.
0: Kada tahu orang menyawit sing lapahan
1: pada daki ja.
0: Daki padahal
1: iya
0: situlah aja kalung ja
1: apa
0: tembaga. Kerah baju warna putih itu kada tulisan bismillah lagi sudah.
1: Benefit jadi kuyang ini lah kurang. Ikam jalan akan.
0: Paparutan bakal langsung menyentuh angin. Karena benefit apa-apa jadi kuyang. Masih hayaku dihapaki orang ya. Masih hayaku kada dapat duitnya.
1: Awak maka bawa paculan sudah.
0: Di ronsen pina organ dalam peni pina bugure beratan lagi. Sangkut nyiur bos aja.
1: Bingung buat radiologi. Anak dibawa ke
0: bah ini kada. Pina banyak anu aja banyak susuk nih aja. Lain susuk boleh. Lain susuk dok aja.
1: Apa tuh?
0: Paru-paru bugure aja.
1: Mas jangan apa aja paru-paru pian lah, jar brokot harus pian jar lah.
0: Kada nih. Sangkut di pohon nyiur.
1: Ini tuh ya, jadi kuyang laki ini dan tujuan tuh yang kuyang laki ini tidak untuk menakuti.
0: Iya, tujuannya memang hanya untuk mencari gawian aja.
1: Kalau biasanya kan pada umumnya kuyang ini ya, ambil apa? Kalau ada yang perempuan
0: yang melahirkan kayak gitu-gitu. Ini laki ini kadang ambil duit.
1: Mm-mm.
0: Alahan pada tuyul lagi. Iya. Mana jadi tuyul ketuhanan sudah? 45 ada umur.
1: Iya.
0: Jadi tuyul lah.
1: Iya,
0: bah, dia pakai orang pulang. Emang gini aja. Sudah tua gundul ya.
1: Masih ospek kayaknya wajar. Kada lulus-lulus. Dia pagi pulang. Sudah jadi tuyul. Dia pagi pulang.
0: Iya aja. Ada orang tuha ibu pupurnya.
1: Aduh, jadi ngalih ya sahabat suaranya.
0: Jadi sahabat suara begawin yang bujur-bujur aja gini ya. Takut nih kawan bujur-bujur kalau anu.
1: Berarti salah kawannya tadi ya.
0: Salah kawan, kawan. Salah circle-nya tuh.
1: Salah circle.
0: Coba jakanya bergabung di bubuhan nang bisi
1: parfum deh,
0: parfum deh nah paling kada
1: harum kada.
0: Nah, paling kada ikam memerah daun-daun atau kayu-kayu bibit, nang sekira bibit. Jadi minyak.
1: Jadi bibit.
0: Kunyah kuat-kuat. Sampai jadi minyak.
1: amunnya ikan bakawan yang kayak tadi ya bisa jadi kuyang.
0: Nah, itu bisa jadi.
1: Makanya itu ngalih sahabat suara ya. Jadi pergaulan nih ya.
0: Mm-hmm.
1: Intinya adalah cari pergaulan yang sehat.
0: Bujur.
1: Dari pembicaraan kita ini.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
11: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
10: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
11: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
10: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
11: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
12: Aku Viva, murni, sehat, alami.
13: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
14: Iswara.
13: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Itu dia pembahasan kesambut kita tentang urban legend Kuyang Laki
1: Buset.
0: Sekian dulu sobat suara ya. Setelah itu bakal lanjut lagi di satu jam terakhir kita di kirim salam. Dan tentunya yang mau kirim salam setelah ini.
2: Masih ada banyak cerita horor lainnya di Kesambet. Dengerin terus Kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, satu jam terakhir nih Ram.
1: Yoi, kita menemani kamu di malam Jumat Sabah Suara setelah tadi kita berjibaku dengan Kuyang Laki di Kesambet. Sekarang kita kirim salam.
0: Yes, yes, yes. Yang mau telepon boleh loh sekarang.
1: Boleh, santuy saja malam hari ini.
0: Iya. Yang mau apa namanya, mau telepon,
1: mau ngobrol,
0: yang mau ngobrol, yang mau video call,
1: iya.
0: Boleh. Ketik Rex pasti.
1: Jadi Corbusier. Kirim ke 9388.
0: Mau ngobrol sama tante?
1: Boleh, tapi beli vakum cleaner dulu ya. Nanti tante buka satu.
0: Dan itu tayang jam 11 malam ke atas ya.
1: Hah, ibak itu.
0: Ibak ya dulu ya.
1: Gue nyenak aja, kan abah nyusul
0: ya. Iya. Nah,
1: itu maksudnya tontonannya.
0: Mama udah bobok. Ada acara kayak gitu lucu banget.
1: Sahabat suara, kita apa ya, sebentar lagi kan bakal tayang tuh film-film horor yang ada di Indonesia ya. Salah satunya adalah film Pirunduk ya.
0: Yes.
1: 22 Oktober.
0: Mantap. Pirunduk mantap banget. Mantap.
1: Kita mau nanya ke kamu, film horor di Indonesia yang jadi favorit kamu.
0: Pirunduk aku.
1: Belum nonton.
0: Belum
1: tayang.
0: Belum ya.
1: Kayaknya kamu kalau tayang aku berikan tiket gratis.
0: Yes.
1: Tapi kamu harus nonton Pon Bini Kam.
0: Boleh.
1: Bini kam anu kada
0: VIP. VIP yang table
1: round table. Kutu akarakan ikam yang round table.
0: VIP round table boleh ya.
1: Mana ada di bioskop round table? Pakai biliar table ada.
0: Main sambil main.
1: Kami kada bergerak nih jam pemainnya. Kalau kada masuk bola putih.
0: Menunggui hantunya gin. Mobil aku keluar.
1: Nih kelotok ada hidup nah aja. Kalau tok ada itu, kalau ada bola 8 masuknya.
0: Kita mau nanyain kamu sobat suara, film horor di Indonesia yang jadi favorit kamu siapa? Di 0811 9933 901 ya. Di Instagram boleh, di TikTok iswara.bjm.

0: Sahabat Suara menemani kamu di malam hari ini. By the way, aku cerita dulu deh.
1: Ya.
0: Tadi aku sholat di rumah sakit. Sholat zuhur. Sebelum aku mau kamu sholat itu aku lihat
1: penampakan
0: kai-kai. Kai-kai bungkuk mau menuju musola juga. Karena lambat duluan aku kan. Sambil bla bla bla aku lepas sepatu, kami wudu bareng. Masuk ke musola, udah aku siap-siap mau sholat sendiri. Beliau manggil Bayi Maman. Ya kan, Bayi Maman, kata beliau. Bayi Maman.
1: Siapa?
0: Tapi
1: imam?
0: Yang
1: imam
0: aku
1: Hikam. Kenapa ada sih, Din?
0: Kada mau sih, Din. Sudah suruh-suruh, tetap kada mau, Rama. Dia bungkuk posisinya, ya kan. Oh, tua dah. Kayaknya 80 ke atas nih. Sholat bla bla bla.
1: Sholat apa tuh?
0: Juhur jurang gini juga dari tadi.
1: Nyaring lagi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, jangan luput lalu aku nah.
0: Itu kan sholat kan. Sudah selesai. Assalamualaikum. Beliau baca doa sholat juhur selesai, salim. Beliau terima kasih. Terima kasih naklah. Jadi gitu kan. Salim aku dong. Pasang sepatu.
1: Sepatu kuna kayak itu aja.
0: Duduklah kami berdua. Ngobrol aku, Ram. Ada siapa apa yang sakit? Istri katanya. Udah 2 minggu naknya kena kanker.
1: Innalillah. Batu, Bang.
0: Dan di musola kami itu memang lantainya tuh lantai ICU.
1: Oh.
0: Kayak gitu.
1: Oh, jadi sidin di ICU situ.
0: Iya. Terus aku bilang, berapa umur istri, Pak? 76. Lumayan lah, ada bonusnya sudah. Bonus.
1: Oh iya, tak paham.
0: Kayak gitu.
1: Mbak itu, Pak, anak sidin adalah?
0: Gak ada, berdua doang.
1: Oh, Masya Allah.
0: Iya, makanya, Rob.
1: Dari mana sidin?
0: Gak tahu, aku gak nanya kalau itu. Gitu, aku langsung pamit. Oh, pamit pala.

0: diakui 80
1: bisa
0: tahun.
1: Bisa 50 tahun itu pernikahannya. Oh, udah ya, golden era udah lewat.
0: Iya, ya, sudah sama-sama lah ya. Iya. Sudah ikhlas aja sudah sih. Ah,
1: itu sih. Itu aku tuh ngerasa kalau mushola di setiap rumah sakit tuh mushola yang kejujurannya tuh paling jujur lah.
0: Betul.
1: Doa yang paling tulus dipanjatkan.
0: Betul. Karena setiap di orang yang ya, di sholat di mushola itu tuh doanya sama, minta ya, kesembuhan.
1: Iya. Itu sih tadi. Itu,
0: yang itu pelajaran luar biasa sih.
1: Pelajaran banget ya.
0: Mm-mm.
1: Kita mau ya kayak gitu.
0: Makanya kadang-kadang kita tuh setiap hari tuh kalau ketemu orang banyak ya, usahakan sih ketemu sama orang gitu. Kenapa? Karena kita bisa dapat pelajaran.
1: Betul.
0: Dari situ.
1: Betul.
0: Usahain, kata guruku dulu bilang, setiap hari itu harus ngobrol, ada ngobrol sama orang. Kenapa aku bilang harus ngobrol? Karena kita gak pernah tahu kita dapat ilmu dari mana.
1: Setuju.
0: Kita dapat pelajaran dari mana. Entah itu pelajaran, kalau kita ketemu sama orang tua, kita belajar tentang hidup.
1: Betul.
0: Tentang tentang sabar.
1: Betul.
0: Kalau ketemu sama yang muda, kita belajar tentang tawadu. Kenapa? Jadi kita kutanyakan, kenapa yang muda malah tawadu? Aku bilang, karena kita pasti akan merasa lebih pintar.
1: Kita harus merendah.
0: Kita harus merendah. Karena kadang kalau kita ngobrol sama anak kecil, sama anak kita ini sudah kerja ya, sama orang yang baru kuliah, sama orang yang baru lulus SMA mungkin yang sedang cari kerja, ngobrol kita pasti kita berasa paling yes.
1: Ya
0: lo, berasa paling iya sudah kita nih.
1: Banyak bro.
0: Pahala banyak bro segala macam, padahal kada boleh.
1: Iya, betul.
0: Karena mestinya kita bekoyo, jangan kamu gawe di sini, ini segala macam. Ih,
1: tenang aja, santai aja.
0: Jangan kayak itu, siapa tahu itu adalah kerjaan yang diimpikan dari dulu.
1: Iya, gara-gara ikam timbulnya berpikir gitu-gitu.
0: Karena begawi-gawi.
1: Iya.
0: Timbul kenanya kenapa kada kerja begawi jakuitannya.
1: Iya. Ada gitu. Kok yang mau lempeng aja hidupnya? Apa? Maksudnya lempeng aja, santai aja.
0: Ada.
1: Iya kan, kada mau yang kayak santai aja.
0: Ada.
1: Gitu deh. Hari ini sih yang itu banget. Sebelumnya ada juga cerita yang kayaknya udah bapak-bapak 50-an dah. Sholat bareng juga, ibunya masuk ICU udah. Gitu. Pokoknya ganteng lagi, keren.
0: Tapi kalau rumah sakit ikam sih percaya ya. Kalau sudah masuk rumah sakit itu percaya. Iya.
1: Orangnya ganteng gegajar.
0: Sudah siapapun kayaknya sudah siap.
1: Dengan
0: pendanaan maksudnya ya.
1: Iya, mungkin.
0: Iya kan, iya. Kalau rumah sakit buat ikam mah
1: ya mungkin itu. Tapi tadi yang kayak, oh iya, hebat lah bapak. Bapaknya bungkuk, jalannya pelan banget, Ram.
0: Wah, anak laju.
1: Bus patuh roda, emang.
0: BMX.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
6: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Kita masih dikirim salam, siap menerima salam kamu.
1: Tuh. Jemput deh, Kam Ram.
0: Hah?
1: Dijemput deh, Kam. Lanjut lagi sama suara ya. Dikirim salam kali ini menemani kamu di malam hari ini. Gimana hari ini masih asap ya?
0: Masih asap. Ada onnya, request bolehkah? Boleh.
1: Oh, request apa onnya?
0: Request apa jam segini? Lagu apa yang enak dengarkan?
1: Darah Manisku.
0: Hmm. Tapi klasik ya. Kita ada Kamis Bahari hari ini, full. Lagu-lagu lama aja ya, biar enak dengerin malam-malam kayak gini.
1: Atau baru asap katanya?
0: Iya, semuanya. Sampai ke Malaysia malah.
1: Malaysia aja asap.
0: Malaysia Kuala Lumpur semuanya kan asap. Singapura.
1: Iya. Semuanya asap.
0: Kayak apa Brunei lah?
1: Ada asap juga Brunei.
0: Iyalah.
1: Mau protes mereka. Kalau kita nggak terlalu bisa menangani lah. Kayak gitu.
0: Bukannya kada bisa? Ya minta rela ya. Paham-paham gitu.
1: Iya, makanya mereka abut juga.
0: Kalau jakanya ibaratnya 10 mobil aja dikorak dijualnya sama Sultan Brunei itu. Kan mobilnya harta rat lo. Ini kolektor mobil lo. 10 aja yang larang tuh dikeluarkannya bisa tertutup aja beratan.
1: Apa?
0: Asap mati ya itu.
1: Bisa apa?
0: Empat memadam kan?
1: Oh.
0: Bukan helikopter kan, ukar apa kah? Pesawat kah? Apa kah? Ukar benteng kah? Sekira ada kesini asapnya, mulai benteng ya.
1: Mulai benteng?
0: Sekira asap pada keburu nih.
1: Benteng ada takesinya lah. Acara bahari kamu ketujuh apa, Ram?
0: Ninja Warrior tuh
1: pasti waktu itu. Kamu ingat satu orang yang di Ninja Warrior tuh yang dulunya nelayan kah?
0: Iya.
1: Pasti kamu ingat ada. Orang
0: itu. Itu memang juaranya. Iya, kamu ingat memang orang. Juaranya itu.
1: Iya.
0: Sampai jadi coach. Jadi pelatihnya. Sama ini, sama yang di Jepang itu. Yang tentang kreativitas tuh.
1: Apa sih?
0: Yang ada poin itu. Yang tiba-tiba jadi hintalo, jadi kentang gitu. Apa sih namanya ininya?
1: Ingat lah aku. Aku saat dulu suka ini Want to be a Millionaire. Suka.
0: Ya itu.
1: Tato Yahya keren dulu.
0: Jujur.
1: Iya kan?
0: Sama Taktik Boom.
1: Taktik Boom siapa sih membawa acara?
0: Dari Miss War.
1: Muda ada lagi yang muda lagi.
0: Dari Miss War paling muda. Sebelumnya ada.
1: Oh, dari Miss War yang
0: muda. Iya.
1: Mulai nih di Biswar. Terus apa lagi ya? Dulu ada acara
0: Maskuret.
1: Oh iya, Maskuret. Maskuret.
0: Terima kasih Bang Edward. Maskuret. Tapi itu kayaknya beratan lolos, Bang. Ada yang kada kah?
1: Jadi pas hari kedua sama pulang pesertanya.
0: Mau itu effort mana, Bang, itulah. Ada
1: latihan-latihan ya.
0: Latihan bujur. Ada satu keluarga. Kompak gitu.
1: Apalagi ya, dulu acara ya. Sama ini dulu, kalau begadang dikit kita nonton ini Fear Factor.
0: Iya. Guring lon kelabang.
1: Serem banget itu.
0: Lon ular.
1: Kepala dikurung.
0: Awak.
1: Yang di sekelilingnya itu.
0: Ih, itu.
1: Ular tuh.
0: Aduh, itu Fear Factor tuh.
1: Banget itu.
0: Asli.
1: Adrenalin hebat tuh. Itu hebat banget sih.
0: Itu hebat sih itu.
1: Bimen dulu rame juga.
0: Kada mau empati aku.
1: Masa?
0: Bimen kada mau empati aku, udah wani aku.
1: Kenapa?
0: Takutan.
1: Kenapa?
0: Bukan senior berataan.
1: Lu Cinta Luna pernah ikut lah dulu.
0: Iya, ini kan lulusan dari situ loh.
1: Iya, betul. Gitu.
0: Tapi lah yang ada yang kayak Fear Factor juga, cumanya dilepas di satu pulau, lakian dan binian dibedakan. Jadi binian 10, lakian 10. Lebih survive mana? Tapi itu yang program luar negeri, Bang, itu.
1: Gue ada juga Big House, pernah tahu lah Big House yang dikurung di rumah.
0: Kata Big House ku.
1: Yang rumah petir, yang dikurung di rumah kan nanti 10 orang kadang saling kenal dikurung di rumah.
0: Gue kan tahu kan empat itu tuh.
1: Gitu. Sampai sebulan kah?
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Itu yang versi Indonesia nggak ada versi Indonesia nya?
1: Iya, rumah petir.
0: Rumah petir.
1: Mm-mm.
0: Versi Indonesia nya. Ada bompatiku sampai tak kelahi lo drama-drama iya, kayak itu.
1: Itu settingan kan?
0: Settingan lah, jelas settingan lah, kadang-kadang lah.
1: Oh.
0: Sama yang apa yang termehek-mehek settingan
1: berat itu. Dulu percaya aku, dulu ada selain termehek-mehek atau lah ramah religi.
0: Ahli apa?
1: Jadi kayak termaik-maik konsep tapi tentang Islami gitu. Yang misteri hantu.
0: Waduh.
1: Misteri kayak ilmu hitam gitu-gitu.
0: Waduh.
1: Serem banget itu Ram. Sama ini ya, dunia lain ya kali ya.
0: Dunia lain.
1: Beneran gak sih dia dunia lain itu Ram?
0: Enggak tahu lah. Ada yang mau bongkar, jarnya ada.
1: Jarnya ada yang
0: sampai gitu meninggal.
1: Kadung rinyo.
0: Ada loh jarnya yang sampai meninggal yang gara-gara di Goa tuh.
1: Masa?
0: Tapi akhirnya pada dah aja. Settingan aja itu jar.
1: Yang ini yang paling viral tuh dia Lawang Sewu itu.
0: Lawang Sewu. Pada bubuliknya. Sasat.
1: Masa?
0: Seribu lawang kayak apa ya? Masuk lot mana keluar lot mana?
1: Kada ya hantunya bercungul. Hantunya bercungul itu. Coba ada nonton dan di TikTok harusnya ada.
0: Kedewannya.
1: Hantunya bercungul.
0: Ya aku pernah lihat lah ini yang di rumah kosong terus tiba-tiba di belakangnya memang ada penampakan juga mencungul juga.
1: Masa?
0: Iya.
1: Sebenarnya kalau rumah-rumah tuh ya yang seram tuh ada rumah itu sempit ruangnya tuh sempit.
0: Iya bujur-bujur. Kalau
1: takut loh Ram.
0: Iya aku bujur. Tapi ada kan yang di yang orang kita scaror YouTube scaror
1: terus
0: jadinya tuh dia ke hutan-hutan di Kalimantan. Pertamanya dia mungkin kadang-kadang itu di Balangan kan di Tabalong kayak itu berdiam. Jadinya camping sorangan kayak itu. Camping sorangan di hutan kuyang bertamu kuyang.
1: Masa?
0: Ih, betul bertamu. Bertamu.
1: Laki apa bini?
0: Laki.
1: Kuyang ya.
0: Kuyang bini. Inya itu pandum masih Jaka Bahari kuyang laki bisa.
1: Oh, iya, bujur.
0: Jadinya sampai ke Jawa-Jawanya camping segala macam sorangan.
1: Berani ya.
0: Beraninya. Ah, itu kamu coba kamu buka di YouTube-nya Scaror, Scaror. Jadinya ada batis menjuntai, buruk batisnya bujuran, buruk bujuran.
1: Seremnya.
0: Bujur. Ah, yang aku pertama kali melihat tuh inya kuyang dikuirnya kuyang tuh ditawuknya pakai bambu.
1: Wah, ininya lah.
0: Jadi kuyang tuh jarnya meniup. Kayak itu jar. Bujur lah joko kuyang meniup. Jadi di dadanya ada habang-habangnya kayak itu.
1: Nyala.
0: Kayak super kayak Ultraman ke
1: iya, menyala
0: gitu. Nah, yang menyala-nyala kayak itu jantungnya jar. Kayak itu, tapi nya meniup jangan sampai kita kena tiup kuyang tuh bisa terguring. Nah, di situ yang kita anunya aja kayak itu jar. Jarnya
1: seram.
0: Nah, itu makanya seram nonton gini kamu.
1: Seramnya.
0: Kalau ada ikam ta anu malam Jumat gini kamu.
1: Seramnya.
0: Langsung semen tobat tuh pang kamu.
1: Aduh, kok guring aku ini, Ram.
0: Tobat aku, Ram. Guring saja kita yuk.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: juga Rama. Yoi. Rama lagi ngapain nih?
1: Ya saya nggak ngapa-ngapain ini.
0: Bawa tuh udah bawa kayaknya kamu.
1: Yo iya tenang. Kalau sampai ini aman di luar sih.
0: Iya.
1: Bawa. Yang jelas tadi yang bahaya mana?
0: Bahaya ikam. Yang baso lah tadi.
1: Baso lah.
0: Bagus, pintar ya ikam.
1: Iya dong.
0: Masuk kamar sana, guring.
1: Oke.
0: Okay. Jangan kok masuk kamar dulu, ya guring. Jangan guring duluan masuk kamar.
1: Sahabat suara, kita udah dulu ya nemenin kamu di suara santai malam hari ini. Terima kasih. Kamu nemenin kita loh sebenarnya.
0: Mbak Eva makasih loh.
1: Mbak Eva terima kasih.
0: Makasih loh kamu udah nemenin kami ya.
1: Iya, sebenarnya bukan kita nemenin kamu, kamu yang nemenin kami. Karena dengan kamu dengerin kami, kita jadi semangat gitu.
0: Betul.
1: Doain deh besok tadi. Semoga ada jali-jali episode baru ya.
0: Yes,
1: sudah. Kalau enggak ya Senin lah.
0: Di. Ya udah enggak apa-apa.
1: Lihat ya dulu.
0: Iya. Iya. Tergantung rajin dan pengolahan ramah nih lah.
1: Tergantung anakku bangunnya jam berapa.
0: Oke sobat suara, udahan dulu ya. Dan terus dengerin Iswara Banjarmasin,
1: suara warga Indonesia.
2: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara nongkrong bareng malam-malam edisi Tanjau, tanya jawab buat kamu yang mau nanya-nanya apapun gitu ya. Mungkin kamu sedang kebingungan dalam menghadapi kehidupan ini ya. Bisa mungkin sambil kirim salam, request lagu favorit kamu di Iswara Banjarmasin Tanjau. Malam hari ini akan membacakan semua pertanyaan kamu, menjawab semua keresahan kamu. Tanyakan saja di Iswara Banjarmasin, gabung aja di 0811993391. Atau mungkin juga bisa telpon di WhatsApp yang sama tadi nomornya itu ya. Atau mungkin di TikTok saya juga, Hirzan Anggur, langsung kamu gabung. Dan malam hari ini kita menjawabkan semua pertanyaan kamu di Tanya Jawab. Lo nanya, gua jawab ya. Kita tungguin sampai jam 11 malam hari ini. Sudah ada Kak Aya nih gabung ya. Udah gak sabar banget ya untuk ngeliat foto-foto terbaru saya ya. Ya Allah.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng malam-malam edisi Tanjau Tanya Jawab. Lu nanya, gua jawab. Jadi malam hari ini kita mau bacain dulu. Lu mau cerita juga nih sahabat suara. Sahabat suara mau cerita, bebas aja, boleh aja. Kalau mau nanya-nanya juga boleh. Pokoknya Rizan akan ngejawabin pertanyaan kamu semua gitu ya. Ini dari yang pertama dulu ya, dari Mas Are we okay? Katanya aku lagi galau banget kak. Aku ditolak bapak dari calon pasangan saya ya. Lamaran loh kak, ini ceritanya lagi lamaran. Terus saya ditolak sama bapaknya. Yang bikin malu itu, saya itu bawa rombongan keluarga besar dan aku udah ngajuin cuti seminggu bang. Alasan ditolak juga gak masuk akal bang katanya. Apa putus nih ceritanya nih. Nah nanti kita tungguin alasan tidak diterimanya apa gitu ya. Kita masih penasaran juga. Terus juga yang di WhatsApp, ini ada Ida. Katanya, halo kak, aku Ida. Jadi gini, aku kan lagi sakit, terus mau minta temenin sama sepupu aku hari ini sebenarnya. Tapi dia gak bisa, ya udah besok. Pas aku chat lagi, tadi katanya kayaknya gak bisa besok.

Biasanya gak ada yang antar ke rumahku. Padahal kan kak, aku udah effort banget sama dia, udah mau nemenin dia kemana-mana kak, kok gini sih balasannya dia ke aku. Padahal udah kuanggap kayak keluarga loh kak, masa kayak gitu. Jadi aku cukup tahu aja, oh kan keluarga gitu ya. Jadi aku cukup tahu aja, ya udah gak usah, gak usah diminta tolongin lagi. Ida, oh ini ada lagi nih, ada dari Rawr, dari Rawr, TikToknya Hirzan ya, gabung ya. Di Iswara Banjarmasin kita juga live, silakan aja tanya-tanya. Ini ada yang nanya dari Rawr. Bang, gimana menurut kamu tentang perempuan yang confess duluan? Kalau confess duluan tuh gak ada yang masalah ya. Karena kayaknya di zaman sekarang itu, ngerti gak sih, kayak kesetaraan gender. Jadi mau perempuannya yang duluan ngucapin perasaannya, ngutarain perasaannya, atau sebaliknya pria yang ngutarin perasaannya, di zaman sekarang tuh kayaknya gak ada yang salahnya gitu ya. Bahkan ada perempuan yang sekarang itu dengan terang-terangan, dengan sadar ya, menurut aku ya sahabat suara, menurut aku secara sadar ngasih tahu kalau dia tuh emang suka sama orang itu. Dia ngasih tahu, bahkan dia bilang, aku sayang sama kamu, aku cinta kamu sama kamu, aku suka sama kamu, kamu mau gak jadi pasangan aku? Banyak kan sekarang. Jadi gak ada masalah sih menurut aku. Tapi kalau kamu ganjen gatel tuh beda lagi ya, Rawr. Ini kau masih mencintaiku?

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara warga.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

91 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ditanya jawab, nongkrong bareng malam-malam, tentunya bareng Hirza Nanggoro menemani kamu sampai jam 11 malam. Yang pengen request-request, yang pengen nyanyi-nyanyi, yang mau sapa-sapa ataupun nanya apapun ya, karena ditanjau, lu tanya gua jawab, itu akan menjawab semua pertanyaan kamu, keresahan-keresahan kamu, bilang sama Hirzan, tanyakan, biar sama-sama kita bantu untuk menjawab. Kali aja viewers dari Iswara Banjarmasin, viewers dari Hirzan Nanggoro, dan juga sahabat suara yang lagi dengerin kita juga bisa ngebantu mecahin permasalahan hidup kamu kali ya. Nah, jadi ini ada yang nanya, "Bang, ada pertanyaan nih," katanya. "Apa bedanya Tajuramba, Tasurangkam, Tagaling, Tatiharap, Taringsir?" Mas Pragos di TikTok Hirzan, kalau Tajuramba setahu saya itu jatuh ke depan. Kalau Tagaling itu kan terguling. Tatiharap itu gitu, mana sih badannya maju ke depan gitu jatuhnya. Terus Taringsir itu kan jatuh kepleset ya, kepleset lah gitu ya. Terus Tajuramba ini kan kayaknya mirip sama Tatiharap kayaknya ya, kayaknya gitu. Terus nanya lagi dari Pragos, "Bang, tahu nggak sih air hangat kuku?" Katanya tahu, hangatnya kuku kan, air hangat kuku. Ih, kenapa ya air hangat kuku ya? Terus di balas sama Jambret di TikTok Hirza Nanggoro ya, air hangat kuku itu kalau dicelupin kue untuk nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa, cuma agak basah aja sedikit. Kalau mau tuh dicelupin pakai kopi susu, enak kayaknya Jambret. Jangan aneh-aneh, makanan nggak boleh dicampur-campur ya, nggak usah aneh-aneh Jambret, ya Allah ya Rabbi. Sahabat suara juga yang mau nanya-nanya, silakan gabung di TikTok, di WhatsApp, atau mungkin telepon juga ya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini yang gabung ya di TikTok dari Hirzan. Mungkin sahabat suara yang gabung di TikTok I Suara Banjarmasin, boleh dong komen-komen di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Tanjau Tanya Jawab, lu nanya gua jawab. Kali ini ada yang bertanya di TikTok Hirzan dari @kalempong. Gara-gara apa om tadi siang dikejar Satpol PP om? Kagak ada yang dikejar Satpol PP. Gak ada saya, gak ada ngamen saya. Pungutan liar parkir juga gak ada. Astagfirullahaladzim, kenapa sih orang-orang. Terus juga ada yang nanya dari Amat Naraka. Ya Allah namanya. Sekarang di mana Tin? Tega banget dulu jahatin Madun Tin. Saya bukan Martin di Madun. Gak ada mirip-miripnya. Gak ada. Ya Allah ya Rabbi. Tadi Mas Jambret juga, nama juga kenapa sih Jambret, tanya sama saya 5 rekomendasi makanan berat. Boleh deh saya kasih tahu. Yang pertama ya buat sahabat suara yang lagi cari makan malam-malam kayak gini, tuh saya lupa apa bilang. Oh ya, dekat rumah saya ada tuh Warung Arema. Aduh saya lupa nama Yuni apa Yana apa gitu. Pokoknya nasi goreng Arema ya. Itu di Halo Karisa saja hadir halo, di depan masjid di daerah Dharma Praja tuh. Itu enak tuh. Yang kedua itu ada sate di daerah Kamboja. Dulu dia di belakang hotel apa tuh ya? Area Barito. Sekarang pindah di dekat kalau acara-acara festival-festival kuliner dah, yang di dekat Taman Kamboja sebelah lapangan jalan gede tuh. Dan di situ bang. Terus yang ketiga mie ayam Surya. You know mie ayam Surya? Itu enak tuh. Pesan mie ayamnya. Ayamnya gede-gede. Kalau mau pesan jumbo kering, punya saya tuh biasanya tuh. Terus yang keempat itu ada pecel atau gado-gado. Saya suka tuh. Rekomendasinya tuh banyak kalau pecel ya. Ada di belakang BI. Itu memang terkenal banget. Halo Santika. Terus juga selain di belakang BI di Teluk Tiram, belokan mau ke Jembatan Basirih ya, ke Kubah, Kubah Basirih itu ada juga. Dekat rumah saya itu juga enak. Aduh mau jatuh. Sorry guys. Terus selanjutnya yang terakhir adalah Ikip 2. Oke? Okay? Ikip 2 jangan lupa pesan pangsit. Kalau enggak tahu Ikip 2 itu ada di Jalan Veteran ya, Jalan Veteran dekat kampus kedokteran ULM. Buat kalian yang mau cari-cari makanan kayak Chinese food gitu kali ya. Wah, kui tiao, fuyung hai, nasi goreng jamur tuh enak tuh. Pesan aja. Jangan lupa bawain buat saya ya. Awas aja gak dibawain buat saya.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Entah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Warga.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sekarang masih di nongkrong bareng malam-malam edisi Tanjau. Tanya jawab, lu nanya, gua jawab. Jadi nih ada yang nanya dari TikTok ya. Di TikTok kita buka di iswara.bjm sama Hirzan Anggoro, terus juga di WhatsApp di 0811993391 ya sahabat Suara. Ini ada Noer, katanya nanya, apa temanya malam ini, Mas? Terus saya bilang kan, malam ini temanya Tanjau.

Kau tanya jawab, lu nanya gue jawab gitu kan. Terus kata Noer, pertanyaannya adalah kira-kira asap nih sampai kapan ya mas? Menarik. Kayaknya sampai hujan turun gak sih mas Noer? Dan kabarnya diprediksi hujan ini akan turun di bulan depan. Wow, bulan depan nih. Gimana nih menurut mas Noer, apakah akan bertahan sampai bulan depan menunggu hujan? Atau guys, kita nyewa aja ya. Kan BPKD atau damkar di Banjarmasin kan banyak banget ya. Ya kan? Beli aja atau dikasih pinjem aja gitu, selang yang panjang banget. Jadi kita ngambil airnya dari laut di daerah pelabuhan Tuk Tiram. Ya kan? Di daerah Tuk Tiram di pelabuhan Trisakti, ya kan? Laut di perairan di Trisakti tuh, pelabuhan di Trisakti. Kita ambil tuh airnya tuh. Tapi cari selang yang panjang banget ya. Sepanjang apa ya? Tapi kan nih kebakarannya bukan di Kalimantan Selatan aja ya. Tapi ke kota-kota lain ya, gimana ya? Aduh, jadi pusing nih saya. Saya kabur dulu ya mas Noer ya. Saya mau nyari selang dulu, kali aja nemu selang yang panjang ya.

0: kurang 1%.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, nongkrong bareng malam-malam edisi Tanjau. Tanya jawab, lu nanya, gua jawab. Tentunya bareng Hirzan Anggoro di malam Jumat ini. Seperti biasa, kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan kamu. Lalu kita jawab langsung ya. Pertanyaan yang pertama ini kita bacakan dari Bye Bye di TikToknya Hirzan. Di TikToknya I Suara juga yang mau nanya silakan ya. Atau WhatsApp, telepon-telepon boleh dong. Ini dari Bang, dari Kak Bye Bye. Bang, kasih tutorial mau rambut modelan kayak Pian katanya. Modelan style Mas Hirzan katanya. Karena gaya itu kayak 90-an gitu. Saya bilang kan panjangin aja dulu. Terus potong sendiri biar jelek gitu ya. Saya ini kependekan, Kak. Jadi saya mau terus mencong-mencong, pengen dirapihin. Jadi potongan ini kemarin tuh ditawarin mau dirapihin, tapi masih panjang gitu. Dirapihin enggak potong pendek, tetap panjang dirapihin atau wolf cut. Saya bilang wolf cut aja gitu. Terus juga dari pertanyaan kedua dari Red Velvet. Red Chaplet namanya. Red Velvet. Susah banget ya. Red Velvet ini katanya nanya, Kak Hirzan, sekarang siaran sampai malam kah, Kak? Pantesan sekarang gak kedengaran lagi kalau pagi katanya. Bukan sampai malam gitu ya. Maksudnya bukan dari pagi sampai malam, enggak. Saya tuh sekarang ada di nongkrong bareng malam-malam, Kak Red Velvet ya. Dari jam 9 malam sampai jam 10 malam gitu ya. Jadi jam 11 malam. Dari jam 9 sampai jam 11 malam gitu. Terus ada yang gabung juga nih, halo Kak Puspita AK Sugar Candy. Mahe lagu zaman SMA tahun 2010 katanya. Ini banget ya, Kak ya. Kalau sekarang ini lagunya zaman kapan ya kalau yang ini ya? Mungkin sahabat Suara tahu sama lagu ini atau pengen request. Jangan tungguin ya, masih banyak waktu lagi sampai jam 11 malam. Jadi buat sahabat Suara yang mungkin belum gabung, yang mau request, mau kirim salam, mau nanya apapun, silakan aja. Biar kita bacain pertanyaannya di Tanjau. Tanya jawab, lu nanya, gua jawab. Tentunya masih bareng Hirzan Anggoro di nongkrong bareng malam-malam sampai jam 11 malam dong.

0: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara di nongkrong bareng malam-malam. Tentunya bareng Irzan Anggoro di edisi Tanjau Tanya Jawab. Lu nanya, gua jawab dong. Dan itu dia sesi terakhir kita ditutup dengan Endang Sukamti. Sampai jumpa ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya sahabat suara. Dan penutup dari Hirjan di Tanjau ya, semua pertanyaan itu gak mesti harus dicari jawabannya ya sahabat suara. Kalau menurut aku ya, gak semua harus kita ketahui, gak semua harus kita usahakan sekeras naga biar tahu jawabannya ya. Tapi kadang jawaban itu ketemu sendiri ketika kita tidak memikirkannya sahabat suara. Asik banget dari Hirzan. Kece banget kita bajai. Terima kasih ya sahabat suara. Besok dengerin lagi di jam sama ya. Seperti biasa, 9 malam sampai jam 11 malam nongkrong bareng malam-malam. Besok kita ada di TGIF. Thanks God it's Friday. Ceritain semuanya. Kesyukuran kamu di besok hari jam 9 malam sampai jam 11 request kirim salam, kita tungguin, kita bacain semuanya ya. Sahabat suara, jangan kemana-mana ya. Karena cuma kita yang selalu setia nemenin kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai menikmati malam Jumat.
1: Udah ringan bebannya. Besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro. Hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: memainkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dengarkan musik pilihan
1: Biswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Cek-cek, satu, satu, dua, tiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak-ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
3: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
4: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Kembali berasap, kembali bau asap. Dari tadi malam benar-benar udah sesek juga nih ya. Mungkin entah karena anginnya kesini atau gimana ya. Pokoknya hari ini menurut aku Banjarmasin bau asapnya kentara lagi dan kabutnya lumayan tebal ya, sahabat suara ya. Waduh, kita doain bersama-sama mudah-mudahan cepat pulih lah ya Banjarmasin dan sekitarnya, Kalimantan juga semuanya bisa cepat membaik, bebas dari asap ya. Oke, sahabat suara, hari Jumat, walaupun besok udah weekend, jangan gak semangat dulu. Harus kudu tetap semangat sampai mentok hari Jumatnya ya kan. Request lagu favorit kamu di 0811-993-3901. Ketik lokasi spasi nama spasi umur spasi requestnya. Mau lagu apa? Atau boleh juga telepon-telepon di kita ya untuk request secara langsung di nomor yang sama di 0811-993-3901.

0: FM i Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi sahabat suara. Kadang-kadang kita kalau ngepost sesuatu,
0: betul.
1: Apalagi di Instagram atau dimanapun. Sekarang tuh ada satu kebiasaan kita, yaitu pakai sound apa ya?
0: Betul. Gitu kan. Kadang posting siapa ya? Karena seiring perkembangannya zaman gitu kan, Instagram yang dulunya ataupun Facebook ataupun apapun itu sosial media kan, yang awalnya cuman
1: hanya bisa share.
0: Hanya kita bisa share terus juga mengetik sebuah
1: status
0: ataupun apa itu, sekarang udah lebih canggih gitu loh.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Apalagi kalau dulu ya kita kepengen ngepost foto. Maksudnya kayak kita punya banyak pilihan foto yang enggak bisa kita pilih.
0: Yes.
1: Akhirnya kita masa posting 3 kali sih kan enggak ya? Kalau sekarang udah ada slide gitu kan.
0: Sampai 20 bisa.
1: Bisa.
0: Terus mau disambung-sambung-sambungin.
1: Bisa.
0: Misalnya kita geser.
1: Nyambung terus
0: tuh. Bisa. Gambarnya.
1: Itu bisa banget.
0: Tuh.
1: Apalagi dikasih sound-sound band atau penyanyi-penyanyi, musisi-musisi sampai luar negeri.
0: Yes.
1: Itu semua ada lagunya.
0: Betul.
1: Nah ini nih, ada yang pakai lagu Bon Jovi di video wisuda, tiba-tiba di notis sama akun Bon Jovi-nya langsung.
0: Wah,
1: congrats,
0: gelo. Katanya gitu. Gelo, ini keren banget sih kalau menurut aku.
1: Iya.
0: Tapi yang jadi pertanyaannya nih, yang ngepost ini kira-kira asal posting lagunya
1: kepencet
0: aja
1: kah? Ya, kepencet.
0: Iya kan? Karena kan ini bisa dibilang kan Bon Jovi ini adalah salah satu, dia di soloist kan ya? Soloist yang memang benar-benar itu era
1: legendaris
0: ya? Gitu kan. Nah, hanya sedikit nih orang-orang anak-anak
1: muda,
0: ataupun anak yang muda tahu. Yang tahu sama Bon Jovi gitu.
1: Dan
0: loh.
1: Dan juga kan karena kan di sini kan wisuda ya.
0: Yes.
1: Kita pakai lagu apa ya? Masa
0: It's my life.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,

0: Afghan, Knock Me Out, lagu yang lama tapi tetap masih enak didengerin sahabat suara. Ya iyalah, Afghan gitu loh. Bener. Gak ada lagunya yang gak enak. Dan ini juga tadi udah request sama Dani ya di Banjarmasin. Semoga kamu suka ya Dani ya, dan semangat bekerjanya.
1: Semangat bekerja ya. Betul. Hari ini hari Jumat, besok kan udah weekend ya.
0: Betul sekali.
1: Ya pastinya juga ada pekerja-pekerja weekend juga ya.
0: Yes.
1: Ya justru ramenya tuh pada saat weekend, hektiknya di weekend. Tapi betul, gak apa-apa, kita nikmatin aja setiap harinya sahabat suara ya.
0: Yes, tapi by the way, Sa, kamu kemarin ada ngeliat gak sih berita
1: Asya yang... Ada ngeliat kemana orang main Pokemon ini?
0: Bukan itu. Itu di rumah. Kan? Itu di rumah.
1: Di rumah aja.
0: Di rumah. Malam tadi sampai jam 12.
1: Ini apa sifatnya, latihan, practice?
0: Ini kita gym.
1: Apa itu artinya?
0: Gym itu ya itu tadi. Kita melatih apa ya? Melatih Pokemon.
1: Oh, melatih
0: Jadi Pokemon itu juga dilatih, Sa. Jadi
1: oh, begitu.
0: Bener. Pokemon itu dilatih. Maksudnya dalam artian kayak kocokan kan main-main itu juga bener. Kita untung-untungan nih bener. Kayak misalkan ini kocokan kita oke enggak gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Enggak bisa sembarang yang main-main terus keluar ini itu enggak. Tapi tergantung dari keharuman tangan kita.
1: Memang susah ya kalau tangan ini enggak wangi tuh macam-macam outputnya.
0: Iya kan?
1: Bener. Enggak cuma kartu Pokemon aja, gak masak cuman, juga enggak enak.
0: Masak terus juga ini kayak apa nih? Undian.
1: Undian juga enggak, kurang harum ya.
0: Wah, tangan lu enggak harum tuh, katanya gitu. Yang disalahin kita. Itu tuh biasanya tuh. Itu adalah cobaan untuk para MC biasanya ya. Kalau disuruh ngocok tuh, wah, tangannya kok ada harum, jar. Waduh.
1: Jadi itu filosofinya ya.
0: Iya, padahal kan sebenarnya bukan salah kita. Bener. Itu kan memang rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Benar.
0: Iya.
1: Pokemon. Tangan harum, apa tadi yang sebenarnya mau disampaikan?
0: Yang ingin aku sampaikan adalah kemarin kan berita viral nih ya kan. Jadi,
1: yang mana nih?
0: Di Kalimantan Selatan sekarang ternyata, tapi masih belum dikasih tahu sih di lokasinya di mana ya. Cuman berita ini sudah naik di sosial media, bahwa di Kalimantan Selatan udah diguyur hujan.
1: Oh, tapi di titik mananya kita nggak tahu ya?
0: Di titik mananya nggak tahu.

0: katanya sih di Kalimantan Selatan, karena di postingan itu di Kalimantan Selatan katanya. Dan yang mengejutkan itu adalah ternyata air hujan itu
1: adalah
0: keruh.
1: Keruh.
0: Sumpah. Warnanya hitam.
1: Itu mah bukan keruh lagi itu.
0: Warnanya kayak gimana ya?
1: Butek ya.
0: Butek. Oh iya, warnanya butek gitu loh. Jadi ada orang yang berasumsi, terus juga komentar-komentar dari netizen, apakah itu mungkin karena asap di atas sana yang akhirnya kena air, terus akhirnya menjadi warna hitam.
1: Betul.
0: Itu, jadi warnanya warna hitam. Saya sumpah ditanai orang tuh, nah coba nyirang nah, jangan kayak itu. Dan itu pujuran, kan inya di atas kan kerada genteng, ditanainya, nah jangan, nah hirang, dihirang.
1: Kayak ada banyu ini aja nah, yang hirang lah.
0: Kada banyu aja yang hirang, kalinya banyu hujan, girang juga game.
1: Girang juga ya.
0: Game.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Mau kemana, Besti?
5: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
4: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
5: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
4: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
5: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
6: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Baru Yay. Aja kita ngebahas tentang sebuah film.
1: Betul.
0: Nggak tahu sih sahabat suara udah pada nonton apa belum. Tapi sekarang filmnya sudah ada di platform film yang biasa.
1: Yes.
0: Berlangganan itu ya.
1: Betul.
0: Nah, judulnya tuh Tunggu Aku Sukses Nanti. Pemeran utamanya tuh Ardit ya.
1: Ardit. Dan kalau menurut aku satu film yang merupakan apa ya? Film yang
0: plot sederhana sebenarnya sih.
1: Sebenarnya kalau kita lihat sederhana banget ya. Berceritakan tentang seorang anak muda yang mencoba untuk sukses.
0: Betul.
1: Dan membahagiakan keluarganya.
0: Betul. Ya, dari kan? Awal yang dia punya tujuan simpel.
1: Betul.
0: Ya kan? Kemudian di tengah keluarga yang mungkin juga memiliki, bisa dibilang status sosial keluarganya yang lain tuh mungkin lebih dari dia ya.
1: Yes.
0: Dia ngerasanya.
1: Betul.
0: Dan memang seperti itu gitu kan. Ibaratnya tuh kayak apa ya, startnya dia dari sini, start saudara sepupu-sepupu dia tuh gak di situ gitu loh.
1: Udah kelewat jauh. Gitu.
0: Dan dia seolah-olah ingin mengejar itu.
1: Tapi gak bisa.
0: Tapi tanpa dia sadari ternyata egonya tuh makin tinggi ya.
1: Udah melebihi dari apa yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Akhirnya kan jadinya
0: nyungsep
1: juga akhirnya ya kan. Kalau kita ngeliat film itu ya, memang kalau film-film kayak gitu tuh awal-awalnya tuh emosi kita tuh apa ya? Emosional kita tuh kayak dibikin dulu kan.
0: Benar.
1: Ya. Dibikin kesel dulu.
0: Bener.
1: Habis dibikin kesel dibikin happy ya kan. Bener. Karena akhirnya dia udah dapat kerjaan, terus bisa beli ini,
0: bisa
1: beli itu,
0: menunjukkan,
1: bisa menunjukkan
0: dan menutup mulut-mulut yang bore itu.
1: Tapi ya ternyata kan? Kembali lagi kesel lagi karena setiap kali apa yang dia coba share ke keluarganya selalu dibandingkan dengan orang-orang yang sudah sukses, lebih sukses. Dibandingkan dia gitu loh.
0: Soal usaha dia tidak pernah cukup.
1: Betul. Padahal sebenarnya kan kadar orang kan ya tadi kalau kita balik ke konsep rezeki ya, rezeki kan udah beda-beda, udah ada yang ngatur.
0: Betul.
1: Gitu kan. Dia juga kayaknya udah bahagia banget sebenarnya ya kalau misalkan in real life-nya nih. Kalau si cowok, si pemeran utamanya ini benar-benar bersyukur aja gitu.
0: Betul.
1: Apa yang sudah dia dapat. Sebenarnya dia bisa enggak harus mikirin apa kata omongan orang-orang.
0: Betul. Gitu. Tapi kayak ternyata dia endingnya kan dia menyadari bahwa lingkungan dia tuh sebenarnya sangat suportif ternyata ya.
1: Sebenarnya
0: sampai dia ke temennya yang si Fanny itu.
1: Yes,
0: yang cewek.
1: Bener.
0: Yang Wicak itu kan ternyata sangat full support sama dia.
1: Sebenarnya tanpa dia sadari.
0: Walaupun sempat bikin dia marah. Egonya tersenggol.
1: Egonya itu aku yang egonya ini. Kan semua ini gara-gara gue.
0: Wah, itu adalah puncak jumawa.
1: Puncak jumawa dari seseorang. Kan semua ini adalah
0: Kerja keras gue.
1: Oh, kata Wicak. Berarti
0: lo pada ratan ente.
1: Nah, lo pada ratan.
0: Seru banget, pokoknya nonton deh.
1: Seru. Ini pelajaran hidup lah.
0: Endingnya tuh twist juga.
1: Yes, betul sekali.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
2: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
5: Geng, lonjep deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: Langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya.